0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga. ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
2: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
3: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan kita juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya ancaman El Nino.
5: Kepala Badan
3: sepanjang masih ada air. Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
6: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
7: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada Bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
6: Tumpukan sampah yang luber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
8: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
9: alat-alat
8: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
6: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
10: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
11: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
12: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
11: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
10: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
11: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Hu dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya di pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Suara Warga.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
4: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
3: Amat sikit am.
4: Amat am, apa pula aku ngampo.
5: Oh ikan dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
4: RRI?
5: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
6: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Suara Warga kita kali ini mendengar, kita menyoroti terkait dengan permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sintang. Dan hingga saat ini ya, permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sintang ini masih belum teratasi dengan baik tentunya ya, di mana masih tinggi sekali angka masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya ataupun juga membuang sampah sembarangan. Dan terkait hal ini bagaimana tanggapan Anda? Silakan bergabung bersama kami di telepon 0565247774 atau juga di 0857500470.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok Kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: terus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi di pagi ini menyoroti terkait dengan Ketua DPC Perhimpunan Perempuan Dayak P2D Kabupaten Sintang, Hendrika. Ini mengajak perempuan Dayak menjadi pribadi yang berdaya, berbudaya dan juga berkarya, serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju dan juga berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan Hendrika saat menjadi narasumber dalam dialog pengaruh utamaan gender di Studio Pro 1 RRI Sintang Senin kemarin. Menurut Hendrika, perempuan Dayak memiliki peran strategis dalam membangun ataupun juga dalam pembangunan daerah. Karena itu mereka harus mampu meningkatkan kapasitas diri, menjaga nilai-nilai budaya serta menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Ia juga menegaskan seluruh program yang telah disusun DPC P2D Kabupaten Sintang merupakan komitmen organisasi yang akan terus dijalankan. Hendrika juga mengajak perempuan Dayak untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dengan menyebarkan konten-konten positif. Dan menurutnya media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter generasi muda sehingga harus dimanfaatkan secara bijaksana. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Ya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.
1: Sintang pagi ini.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ya selanjutnya, di mana Bendahara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Sintang, Redena Natalia, menilai tantangan terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas bukan hanya kondisi fisik, melainkan stigma dan juga perlakuan yang mereka terima sejak kecil dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di Studio Pro 1 RRI Sintang, Redena menegaskan bahwa penyandang disabilitas sebaiknya dipandang sebagai individu yang memiliki keistimewaan, bukan kekurangan. Dan menurut Redena, perjalanan hidup penyandang disabilitas dipenuhi dengan berbagai tantangan. Selain harus membangun kepercayaan diri, mereka juga kerap menghadapi penolakan dan juga diskriminasi ketika mulai berinteraksi di lingkungan sosial. Dan ia juga menjelaskan banyak penyandang disabilitas tidak memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan akibat kurangnya dukungan dari keluarga. Bahkan masih ada keluarga yang memilih membiarkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas tetap berada di rumah tanpa diberikan motivasi maupun kesempatan untuk berkembang. Nah, setelah memasuki kehidupan bermasyarakat, tantangan ini kembali muncul. Redena mengatakan masih banyak anggapan bahwa berteman ataupun juga bekerja bersama penyandang disabilitas hanya akan menjadi beban. Dan stigma tersebut membuat sebagian penyandang disabilitas merasa malu, minder hingga menarik diri dari lingkungan. Nah, ia berharap keluarga dan masyarakat mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kemudian pekerjaan maupun kehidupan sosial. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada Mei 2015. Andrea Hirata, sosok penulis yang lihai mempermainkan kalimat beserta sajaknya dalam novel Ayah. Diceritakan dengan banyak pandang yang berbeda, yang awalnya memang membuat kita bingung dan bertanya-tanya, sehingga seringkali menguras kepala untuk memahami alurnya. Namun, lambat laun semua bab yang diceritakan dengan mata yang berbeda mulai terlihat kesinambungannya. Tiap bab memberi makna yang berbeda-beda, seperti pembukaan yang berjudul Purnama ke-12 menerbangkan pesan bahwa tidak semua hati bisa memberi perasaan yang sama, tentu dengan beberapa nama yang menghiasi tiap-tiap lembaran. Sabari, lelaki lugu melankolis yang sedang merenung di beranda rumahnya saat malam. Ia memikul perasaan gelisah dan tidak percaya diri dalam dirinya, ditemani Abu Meong, kucing yang setia. Jadi tidak sebenar-benarnya sendiri di tengah bulan purnama yang sepi. Kepalanya terisi oleh sosok wanita yang membuatnya senewan karena kasmaran. Marlena, perempuan ketus yang tidak bisa menghargai sesuatu dan terlihat senang sekali jual mahal. Lantas lompat ke bab berikutnya yang dimainkan oleh karakter Amiru bersama kedua saudari lainnya, Amirta, Amirna, beserta ibunya yang merajut taplak bermotif untuk radio kesayangan yang selalu dibangga-banggakan oleh Amirza, ayah dari ketiga anak perempuan. Ya, sebagaimana yang dilihat, Amirza adalah penganut budaya radio yang setia. Ayahnya Amiru memang sangat jauh cinta dan sangat menjaga barang kuno yang merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di rumah Amirza sekeluarga. Belum selesai orang-orang ngira kampung Amiru, berangan-angan Lady Diana, kembang dunia yang selalu membesarkan hati orang miskin, datang ke kampung mereka setelah ia mengunjungi istana negara. Andrea Hirata membawa lagi kita pada cerita bagaimana Sabari jatuh cinta pada Lena. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pukul 9 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar di media sosial Facebook, unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Serly Juanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Serly di akun Instagram resminya pada 21 Februari 2025. Dan foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya. Dalam unggahan itu, Serly mengucapkan rasa terima kasih kepada ketiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya Benny Laus meninggal dunia. Dan informasi ataupun juga video yang beredar yang mengatakan Serly Juanda dukung dana bantuan untuk pensiunan dinyatakan tidak benar atau hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Marilyn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Marilyn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

0: Ya baik mendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus pendatatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan juga DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri rapat paripurna tersebut sekaligus melakukan penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan menerima dan menyetujui Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 untuk disahkan menjadi peraturan daerah perda. Pada sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan kerjasama pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama. Pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk lebih baik ke depannya. Dan pendengar, rapat yang berlangsung khidmat di ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu serta dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu, unsur Porkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah OPD dan juga anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.go.id.
1: Untuk menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ya baik, mendengar informasi selanjutnya di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara di Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Dan menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Pendengar, proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Dan ia juga menambahkan kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program tersebut. Dan Agustina mengatakan pembenahan tersebut akan menjadi dasar perbaikan tata kelola program MBG secara menyeluruh. Dan BGN juga menargetkan bantuan pangan bergizi semakin tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak nyata bagi penurunan angka stunting di Indonesia. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
0: Bu Juli ya, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
2: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi di Persatuan RRI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
0: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
2: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget.

0: untuk kita simak, Ibu.
1: Makasih, Bah, infonya.
0: Iya, jangan lupa ya, pengaruh utama gender dan inklusi di RRI Sintang.
2: Wah, si Ade sudah besar ya, Bu Citra. Sekarang umurnya berapa tahun?
3: Sudah 2 tahun, Bu Maya. Tapi badannya kecil, Bu.
2: Mungkin kurang asupan gizi. Ibu Citra pernah dengar stunting nggak ya?
3: Stunting? Apa itu stunting, Bu?
2: Stunting itu kondisi di mana anak tumbuh lebih pendek dan kurus akibat kekurangan gizi kronis sejak kecil. Anak yang stunting rentan sakit, sulit belajar, dan pertumbuhannya terhambat.
3: Wah, berbahaya juga ya, Bu. Saya baru tahu nih, Bu.
2: Iya, Bu. Makanya penting sekali memastikan anak mendapat makanan yang bergizi. Mulai dari ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan MPASI yang sehat dan seimbang.
3: Iya, ya. Saya harus lebih rajin lagi nih memberikan makanan bergizi buat anak saya.
2: Betul tuh, Bu. Jangan lupa juga rutin ke posyandu untuk cek kesehatan dan tumbuh kembang anak.
4: Mari bersama cegah stunting. Pastikan anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Penuhi kebutuhan gizi mereka sejak dini. Demi generasi yang berprestasi.

0: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala? Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini tinggal 3 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di 102,5 MHz. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali penyiar Anda, saya Herlinda, menemani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 20 personil regu siaga Polres Sekadau mengamankan kegiatan Jalan Sehat Hari Anak Nasional HAN 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Sekadau, Jalan Merdeka Selatan, Minggu 19 Juli 2026 pagi. Nah, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap lancar. Pengamanan dipimpin pada regu siaga Kasat Samapta Polres Sekadau Ibtu Insan Malau. Personil ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio dan dihadiri Kapolres Sekadau yang diwakili Kabakren AKP I Nengah Mulyawan, Wakil Ketua DPRD Sekadau Jepre Raja Tugam, Staf Ahli Bupati Hermansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sekadau Haji Damsir, Kepala Bangkal Barcabang Sekadau Reva Rituan Marfiana, para Kepala OPD, guru, orang tua, dan pelajar. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Subandrio mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ia juga mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. Nah, usai pembukaan, peserta menempuh rute dari Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Timur, berputar arah melewati Jalan Panglima Naga, kemudian kembali ke finish di depan SMA Karya Sekadau. Kegiatan semakin semarak dengan senam bersama dan pengundian door prize. Ibtu Malau mengatakan, personil telah disebar di sejumlah titik untuk memberikan rasa aman kepada peserta sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan selama kegiatan berlangsung. Fokus kami memastikan seluruh peserta dapat mengikuti jalan sehat dengan aman dan nyaman. Sementara arus lalu lintas tetap berjalan lancar, bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif, ujar Ibtu Malau. Dengar informasi tadi kami peroleh dari rri.co.id.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di 102,5 MHz. Nah, pendengar, jalannya proyek revitalisasi kali di Jalan Rawa Indah, ini Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, memang tidak selalu mulus. Selain pipa pam yang sempat terputus, dinamika di lapangan terkadang menghadirkan insiden yang tak terduga. Nah, seperti kecelakaan alat berat atau truk pengangkut yang terbalik di area proyek.

Menanggapi insiden tersebut, Ibu Susi, salah seorang warga sekitar, menunjukkan rasa empati yang mendalam bagi warga melihat kesulitan para pekerja di lapangan, justru menumbuhkan rasa kasihan bukan amarah. Ya maunya sih begitu lancar, tapi kan namanya kita enggak kehendaki, takdirnya cungkir balik ya, enggak semua sopirnya mungkin juga itu kita melihatnya kasihan sih, tapi mau bagaimana, ujar Ibu Susi dengan nada prihatin. Meski dihadapkan pada ketidaknyamanan lingkungan yang berubah menjadi area proyek aktif, harapan warga Rawa Indah tidak pernah surut. Mereka menyadari bahwa proses yang melelahkan ini adalah jembatan menuju lingkungan yang lebih baik. Nah, ketika ditanya mengenai harapannya ke depan terkait proyek revitalisasi ini, Ibu Susi menyampaikan pesan sederhana namun syarat makna. Ia ingin proyek ini selesai dengan hasil yang maksimal tanpa mengorbankan keselamatan siapapun. Ya, mudah-mudahan bagus dan aman, tidak ada kendala apapun. Nah, revitalisasi ini bukan sekedar urusan mengeruk kali atau melebarkan aliran air, melainkan tentang membangun kembali ketenangan hidup warga Rawa Indah agar terbebas dari bayang-bayang banjir yang selama ini menghantui. Pendengar, informasi ini kami peroleh dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Olahraga ke ruang dengar Anda.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Republik Bukares menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki 2 gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa 2 tidak akan berhenti menjadi 3, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan

internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 2020.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi kita juara atau harga juara
1: juara mah enggak saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Kalau Presiden pun juga kita mudah-mudahan juara juga ya walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tagnar Orat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat Asoni Season ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik
0: ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CIF Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan. We'll be right back.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

sampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:44, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini, kembali selamat siang. Selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini, karena ini memang jam-jamnya untuk menikmati makan siang ya. Dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda pendengar di siang hari ini.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, pola hidup sehat yang disertai asupan nutrisi seimbang diketahui dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan resiko berbagai penyakit kronis. Nah, seperti penyakit jantung dan juga kanker. Nah, pendengar, beragam rekomendasi menu makan siang sehat. Jadi salah satu cara mudah untuk mengkonsumsi menu makanan sehat adalah dengan membuatnya sendiri di rumah. Nah, memasak makanan sendiri juga memiliki banyak keuntungan. Tidak hanya lebih sehat, porsi makan pun dapat disesuaikan sehingga tidak berlebihan dan tentunya lebih menghemat. Nah, pendengar, ada beberapa rekomendasi menu makan sehat di siang hari ini. Salah satunya resep sup sayuran. Jadi bagi Anda yang ingin membuatnya, panaskan minyak sayur, kemudian tumis bawang bombay serta bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan hingga mengeluarkan bau harum. Nah, angkat hasil tumisan dan diamkan sementara waktu. Masak air hingga mendidih, lalu masukkan wortel dan buncis yang sudah diiris tipis serta tomat, kacang polong dan juga makaroni. Diamkan selama beberapa menit, kemudian masukkan hasil tumisan dan aduk hingga rata. Tambahkan irisan seledri serta garam dan lada secukupnya. Nah, masak selama kurang lebih 10 menit dan sup sayuran siap untuk disajikan. Jadi sup sayuran sangat memenuhi ketentuan pola makan sehat karena terdiri atas berbagai sayuran. Nah, satu porsi sup sayuran sesuai menu di atas tadi, 78 dengan kadar lemak rendah, 78 kcal dengan kadar lemak rendah, yaitu sekitar 1,9 gram. Nah, selain itu, menu ini juga cocok bagi Anda yang menjalankan pola makan vegetarian.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, nah tadi ada beberapa rekomendasi makanan sehat untuk santap siang ya. Nah tadi selain sup sayuran, pendengar Anda juga bisa mengkonsumsi ayam panggang. Jadi ayam panggang ini bukan hanya sebuah hidangan yang lezat gitu ya, tetapi juga merupakan pilihan menu sehat yang membawa berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah jadi makanan ini adalah sumber protein yang berkualitas tinggi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Nah, protein juga memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan otot dan mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh. Nah, selain itu, pendengar, keunggulan ayam panggang terletak pada kandungan lemaknya yang rendah, terutama jika kulitnya dihilangkan. Jadi ayam panggang juga mengandung vitamin B kompleks, zat besi, zinc, dan juga fosfor. Nah, nutrisi-nutrisi ini mendukung berbagai fungsi tubuh, nah termasuk metabolisme energi dan pembentukan sel darah merah.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 21 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar CPNS tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kopasulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TMMD. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar atau Latsar CPNS tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Drasita.
2: Sebanyak 183 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mengikuti pelatihan dasar Latsar CPNS tahun 2026. Kegiatan Latsar dibuka di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sintang pada Senin 20 Juli 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi mengatakan, Latsar CPNS ini bukan sekedar memenuhi persyaratan administratif, melainkan menjadi proses pembentukan karakter aparatur sipil negara yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat kebangsaan, profesionalisme, serta kompetensi sesuai bidang tugas masing-masing. Mariadi menjelaskan, tujuan utama penyelenggaraan Latsar adalah mengembangkan kompetensi peserta melalui pembentukan karakter ASN yang profesional serta mampu menjalankan tugas pemerintahan secara efektif. Mariadi menuturkan, Latsar CPNS tahun 2026 dibagi ke dalam 5 angkatan yang berlangsung mulai 20 Juli hingga 26 November 2026.
3: Peserta pelatihan dasar CPNS adalah peserta di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dibagi dalam 5 angkatan. Sebanyak 183 peserta terdiri dari CPNS Formasi Umum tahun 2024 sebanyak 173, CPNS Ikatan Dinas IPDN 1 orang, CPNS Ikatan Dinas Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD 9 orang.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius menyampaikan, pelaksanaan Latsar bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis aparatur, tetapi juga membangun karakter ASN yang memiliki integritas moral, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kartius berharap seluruh peserta mampu mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan baik, sehingga nilai-nilai dasar ASN tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4: Aparatur sipil negara CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi.
2: Selain itu, Kartius juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Latsar sebagai momentum membentuk karakter sekaligus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi ASN yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan siap memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Personil Polres Sekadau membantu mengantar seorang warga yang membutuhkan penanganan medis ke RSUD Kabupaten Sekadau setelah keluarganya menghubungi layanan 110 Minggu 19 Juli 2026 malam. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui KASPKT Polres Sekadau Ibda Subansyah Khan mengatakan, operator call center 110 menerima laporan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dari seorang warga yang meminta bantuan mengantarkan anggota keluarganya yang dalam kondisi kritis ke RSUD Kabupaten Sekadau. Sekitar pukul 22 lewatnya 30 menit waktu Indonesia Barat, pasien tiba di instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Kabupaten Sekadau dan langsung diserahkan kepada petugas medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Kaposulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Regular Perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putusibau yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur.
6: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur, yang berupa pembangunan fisik. Di sini berupa pembangunan jalan, yaitu dari Desa Ulak Pauk, Kecamatan Mbalu Hulu, menuju Desa Blatu, Kecamatan Mbalu Hilir.
5: Menurutnya pembangunan ruas jalan memiliki peran penting karena dapat membuka konektivitas antar kecamatan sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat di sekitar dua wilayah tersebut. Bupati berharap pelaksanaan TMMD Regular Perbatasan ke-129 dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kapuas Hulu. Menurutnya keberhasilan program TMMD tidak hanya dapat diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya akses yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, Kasub Sektor Pinoh Selatan Aibtu Taufik bersama Babin Kantipmas Desa Manggala, Pripda Oktavianus Realdi melaksanakan kegiatan gotong royong perbaikan jembatan Lawer yang berada di Desa Manggala, Kecamatan Pinoh Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama pemerintah Desa Manggala dan masyarakat. Aibtu Taufik menyampaikan perbaikan dilakukan karena kondisi jembatan Lawer mengalami kerusakan di beberapa titik pada bagian lantai jembatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Aibtu Taufik menjelaskan pekerjaan yang dilakukan meliputi penggantian kayu dan papan jembatan yang telah rusak, penutupan bagian lantai jembatan yang berlubang, pencabutan paku-paku yang menonjol pada lantai jembatan, serta perapian pada setiap sisi lantai jembatan agar lebih aman dan nyaman dilalui masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan patroli bersama untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS Sabtu 18 Juli 2026. Patroli dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian, didampingi Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda, turut serta unsur Forkopimda, jajaran DPMD, Satpol PP, pejabat utama Polres Kapuas Hulu dan personil pengamanan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda mengatakan bahwa patroli bersama ini merupakan bentuk komitmen Forkopimda dalam menjaga situasi keamanan selama pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026. Menurutnya kehadiran pemerintah daerah bersama TNI Polri di tengah masyarakat bertujuan memberikan rasa aman kepada pemilih, penyelenggara maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa. UMKM Mak Maulana berhasil mengangkat 3 kategori lomba produk unggulan daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Ketua Forum Komunikasi UMKM Klutap Kabupaten Sintang, Suhaini, yang akrab dengan sapaan Mak Maulana, berhasil menangkan 3 kategori lomba produk unggulan daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. 3 kategori tersebut, subkategori pedas dan asin, memperoleh juara 3, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, dan juara 2, subkategori manis, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah.
8: Pertama kategori asin, yaitu asin stik Jawa, kategori manis dodol Jawa sama bubur Jawa, terus kategori pedas yaitu bubur ayam Jawa. Kategori juara 3 kan pedas dengan asin tadi dijadikan satu. Nah, lombanya gini, kita membuat satu produk disimpan di Bapeda. Nah, Bapeda dan beserta panitia-panitia lain bersama kemari yang membuatkan panitia.
9: sangat-sangat gembira dan tidak bisa dikatakan, pokoknya ya kita usaha tidak membohongi diri kita sendiri, pada usaha insya Allah ada hasil.
7: Suhaini mengatakan kategori asin ia menyajikan stik Jawa, untuk kategori manis dodol Jawa dan bubur Jawa, dan kategori pedas ia menyajikan bubur ayam Jawa, sajian menu pedas dan asin. Menurut Suhaini, keberhasilan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk UMKM berbasis pangan lokal. Ia berharap berbagai olahan yang memanfaatkan bahan baku daerah dapat semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar regional maupun nasional. Suhaini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang secara konsisten memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan kualitas produk mereka melalui ajang Lomba Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana promosi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kaposulu menggelar pertemuan program tuberkulosis atau TB yang diikuti 57 tenaga kesehatan di Aula Dinkes PP dan KB Senin kemarin. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan sekaligus memperkuat pelaksanaan program TB guna mendukung target eliminasi tuberkulosis 2030. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Benediktus Apau mengatakan percepatan eliminasi TB membutuhkan penguatan kapasitas SDM, penemuan kasus secara aktif, evaluasi berkala, serta kolaborasi lintas sektor. Peserta yang terdiri dari dokter puskesmas, pengelola program TB, HIV, diabetes mellitus atau DM, serta pelayanan kesehatan primer dan rujukan mengikuti pelatihan screening TB pada pasien DM, terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, penggunaan aplikasi sistem informasi tuberkulosis, implementasi layanan terpadu TB, HIP, TB anak, dan TBDM, serta monitoring dan evaluasi program TB melalui kegiatan ini. Dinkes Kaposulu menargetkan peningkatan kualitas layanan, pencatatan, dan pelaporan TB untuk mendukung keberhasilan pengobatan serta percepatan eliminasi TB di daerah. Menurut BMKB Sintang, sebagian wilayah di Kabupaten Sintang dan Sekadau selama sepekan ke depan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
10: BMKG Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau pada periode 19 hingga 25 Juli 2026 secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa hari dalam sepekan mendatang. Perkirawan BMKG Sintang, Syahbudin, mengatakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi pada 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Ia menjelaskan, di luar tanggal tersebut, kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi langit cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta mengikuti pembaruan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis.
11: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam satu bulan depan pada umumnya cerah berawan hingga berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.
10: BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan termasuk petani, nelayan sungai, serta pengguna jalan agar tetap mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara lokal meskipun sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Informasi perkiraan cuaca tersebut merupakan perkiraan periode 19 hingga 25 Juli 2026 dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer terkini. Dian Beniuda melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat siang. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk siang hari ini pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu penelpon pertama kita di Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ini?
2: Mama Alma di Jeta nih, Kak.
1: Oh, Mama Alma udah lama enggak gabung nih, Mama Alma?
2: Itulah susah masuknya, Kak.
1: Oh, baik-baik.
2: Kan antri.
1: Iya, betul. Tapi ini yang pertama dong.
2: Iya, susah masuknya. Udah lama enggak bergabung.
1: Iya, betul.
2: Lagunya, Kak, disebut Perlahan-Perlahan.
1: Oke,
2: ya,
1: siap.
2: Iya, pendengar Kak Ilin nyebutkan.
1: Baik, untuk lagu-lagu di siang hari ini ada Lewaldi, itu judulnya Tidak Semua Laki-Laki, ada Iis Dahlia, Seroja, ada Megi Z, Berakhir Pula, Ayu Ting Ting, Suara Hati, ada Mansyur S, Jubaidah, kemudian Boyen, Cintamu Lobet, Kembar Sri Kandi, ada Bulan, kemudian Putri Topeng, Untuk Siapa.

0: Pecintamu sama Nelly Agustin banyak betul pacarmu.
1: Yang pertama aja ya, Kak.
0: Yang pertama Lewaldi ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Lagunya aku kirim untuk mereka di Betang, Seni Jeta, Leman sama Dina sama Amoy. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali dan selamat siang. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini ya, pendengar. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan selebihnya dari itu belum bisa gitu ya, karena memang lagunya sudah disiapkan. Baik, selanjutnya silakan bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar, di siang hari ini kami nantikan Anda. Tadi Mama Alma sudah memilih Lewaldi, Tidak Semua Laki-Laki. Betul sekali lagunya ya. Baik, selanjutnya pendengar di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabar kakak yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabar baik, kabar sehat.
2: Syukur Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana yang bertanya?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Syukurlah.
2: Tahu enggak saya yang bertanya nih?
0: Pak Jumira.
2: Aku kira Kak Ellen lupa.
0: Ndalah.
2: Baiklah. Sehat keluarganya Kak Ellen?
0: Puji Tuhan sehat Bapak.
2: Oh, syukur Alhamdulillah. Lagunya Ayu Ting Ting itu Kak Herlinda.
0: Ayu Ting Ting ya.
2: Ah, bisa kita sampai salam-salam?
0: Boleh.
2: Salam saya kepada Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarganya, dengan Abang Andri yang di SP 5 Blitang, semoga dia tetap sehat keluarganya. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih kembali. Ada Pak Jumira di Lombok, pendengar setia kita yang sudah bergabung. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda pendengar di 0565247774 di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Bagi Anda yang bergabung, itu tadi beberapa buah lagu yang bisa menjadi pilihan. Ada dari Iis Dahlia, Maggie Z, Mansur S, ada Boyen, ada Kembar Sri Kandi, ada Putri Topeng, ada Nelly Agustin ya. Tadi Ayu Ting Ting juga ada, Lewaldi juga ada. Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Lempah, Kak.
0: Siapa ya? Dengan Bu Bilin di Lempah. Baik, silakan Bu Bilin mau pilih lagu apa?
3: Lagunya Mansur S, apa judul lagunya tadi?
0: Mansur S itu judulnya Jubaida.
3: Maggie Z.
0: Maggie Z judulnya Berakhir Pula.
3: Baik, itu ya, Maggie Z.
0: Baik.
3: Kita di Lempah nih, mendung
0: kita. Oh iya, baik.
3: Tadi pagi
0: hujan.
3: Lagunya dikirim buat Bang Adi Tanjung Baung, semoga dia sehat selalu. Nah, salamnya buat Usu Bisa Mas sama Bang Andre di Pau.
0: Baik.
3: Nah, semoga mereka bisa gabung. Nah, buat Kak Elin, selamat pulang dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin.
3: Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang buat Ibu Bilin yang ada di Lempah ya. Baik, selanjutnya pendengar, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon. Kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk beberapa lagu di siang hari ini yang sudah di request sama pendengar kita.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Kita sebutkan lagi ada Maggie Z, ada Iis Dahlia, ada Mansyur S, ada Boyen, ada Kembar Sri Kandi, ada Putri Topeng, ada Nelly Agustin. Nah itu lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini. Dan pendengar silakan di 0565 24774.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja pendengar, kami nantikan Anda di 0565247774. Dan pendengar, kita akan bacakan terlebih dahulu. Selamat siang Kak Elin, Pro Dangdut adalah kita. Kak, hari Minggu aku lewat depan rumah kakak loh. Lagunya Borong Abis dari Mak Neng di Empaci. Terima kasih. Hari Minggu ya? Oh gitu. Gak ada WA. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang.
1: Halo Kak.
0: Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Yudit atau di Sintang.
0: Baik. Pro Dangdut.
1: Iya.
0: Jawabannya Dangdut adalah kita, baru gabung ya?
1: Oh iya Kak, iya Kak.
0: Baru gabung ya?
1: Iya Kak.
0: Baik, dengan siapa tadi?
1: Yudi Tato di Sintang Tempunak.
0: Yudi Sintang atau Tempunak?
1: Kabupaten Sintang, kecamatannya Tempunak.
0: Berarti tinggalnya di?
1: SP5 Pandan.
0: Oh, SP5 Pandan tuh Tempunak ya?
1: Iya Kak.
0: Oh iya ya, oke okay. Baik, mau pilih lagu apa?
1: Lagunya apa aja nih Kak?
0: Lagunya ada Maggie Z, ada Iis Dahlia, ada Mansyur S, ada Boyen, ada Putri Topeng, sama Nelly Agustin.
1: Maggie Z.
0: Maggie Z?
1: Ya.
0: Oke, nanti ditunggu ya.
1: Oke, siap Kak.
0: Baik, itu saja ya.
1: Ayo mau tanya Kak. Di Sintang hujan Kak?
0: Sekarang enggak, tadi iya.
1: Oh iya. Ya makasih Kak.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang pendengar. Pendengar baru bergabung ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kak, terlalu cepat. Oke, kita ulangi ya. Silakan bagi Anda yang bergabung pendengar di 0565247774 ya. Dan pendengar, selanjutnya bagi Anda di siang hari ini yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda sebelum nanti kita putarkan lagu.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah
0: kita. Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Luman di Penai.
0: Baik, silakan lagunya mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya?
0: Lagu-lagunya ada Maggie Z, ada Iis Dahlia, ada Mansyur S, ada Boyen, ada Putri Topeng, ada Nelly Agustin.
1: Dari Megidit aja.
0: Baik.
1: Yuk, selamat siang Kak Ele.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Dan selanjutnya pendengar, silakan masih kami nantikan Anda di siang hari ini di 0565 24774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan bagi pendengar kita yang ingin bergabung di siang hari ini di Prodang Dudang Dut adalah kita akan dengarkan terlebih dahulu. Tadi ada yang merequest lagu dari miliknya Maggie Z.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang, dari Ketungau Hulu, dari Ketungau Hilir, dari Tempunak Kapuas, dari Tempunak Tengah, dari Sungai Sega kilometer 64, dari Nangapari, dari 62, dari 68, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Kapuas Hulu juga tadi ada yang sudah bergabung bersama kita ya. Dari Sintang dan sekitarnya juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang, terima kasih, selamat bergabung juga. Dari Skadau juga ada yang sudah bergabung bersama kita, dari Putu Sibau juga ada ya. Nah selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dari Tebidah, dari Nangat Tebidah juga ada yang sudah bergabung bersama kita. Baik, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Andre di Setau nih.
0: Baik, mau pilih lagu apa?
1: Lagunya Di Borong Habis ya lah.
0: Di Borong Habis ya.
1: Oh, Mansur S belum diputar kah?
0: Dari Mansur S belum.
1: Ah, itu aja lah.
0: Baik.
1: Nah, salam sapanya buat Pak Jumira tadi di Lombok ya. Terima kasih juga keluarga mereka sehat selalu di sana. Buat Wang Utu juga di Sambat. Buat Mama PG di Tanjung Baung juga. Semoga sehat selalu dan supaya di monitor.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Ilin.
0: Oke. Terima kasih kembali dan selamat siang. Ada Andre pendengar kita dari Sepauk yang sudah bergabung ya. Selamat siang juga buat warga Sepauk dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Untuk lagu-lagunya ada Mansur S, ada Is Dahlia, ada Kembar Sri Kandi, ada Putri Topeng, ada Nelly Agustin. Jadi itu lagu-lagu yang bisa menjadi pilihan di siang hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Untuk lagu-lagunya juga sudah kita siapkan, jadi tinggal dipilih saja di 0565 247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita. Sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, tadi ada yang sudah merequest lagu dari miliknya Mansyur S. Kita dengarkan terlebih dahulu.

Sebuah nama bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menyimpan doa dan harapan. Hal itulah yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Dayak Desa melalui ritual adat Ngego Namo atau Nelah Namo. Tradisi pemberian nama bayi yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai warisan budaya turun-temurun. Dalam tradisi ini, prosesi pemberian nama dilakukan melalui adat belah pinang sebagai simbol peresmian nama kampung dan nama keturunan bagi seorang anak. Berbagai perlengkapan adat turut dipersiapkan, seperti ayam, nasi ketan atau bomo, buah pinang, sirih, rokok isap, hingga tuak. Prosesi juga diawali dengan pencampuran darah ayam kampung dan beras sengkelan sebagai syarat pengukuhan nama. Setelah itu, ritual dilanjutkan dengan menyalakan lilin, ritual sabo, serta tabak semangat atau pemberian semangat. Seluruh rangkaian tersebut mengandung doa agar sang anak tumbuh sehat, dijauhkan dari mara bahaya, memperoleh rezeki yang baik, serta kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Desa, Ngego Namo bukan sekedar tradisi pemberian nama, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya agar tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk siang ini kita masih di Prodangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk lagu-lagu yang masih bisa Anda request di siang hari ini ada dari miliknya Iis Dahlia, Kembar Sri Kandi, ada Putri Topeng, ada Nelly Agustin. Dan pendengar, di 0565247774 masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung, silakan dicoba saja. Atau Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di WhatsApp-nya Prosa status yang hari ini.

0: Baik, pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Dengan Ayuk di Semeluang.
1: Iya.
0: Baik, Ayuk mau pilih lagu apa?
1: Aku mau dengar apa tadi, Putri apa tadi?
0: Dari miliknya Putri Topeng.
1: Itu ya, mau dengar Putri Tuping tuh gimana lagunya? Lagunya boleh spesial kak?
0: Boleh.
1: Lagunya spesial untuk Buman Dipenai. Buman udah masuk kah belum?
0: Buman sudah.
1: Oh, nah ya hanya itu aja kak.
0: Baik.
1: Selamat siang.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang kembali. Dari Ayuk di Semeluang, tadi lagunya spesial buat Boman katanya. Mudah-mudahan Bomannya lagi monitor karena siang hari ini dapat yang spesial ya. Baik, selanjutnya pendengar di 0565 247774 kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Usu Busri di Sambat.
0: Baik, Usu Busri apa kabar?
1: Alhamdulillah, yang lagi bertugas siapa kabar?
0: Sehat.
1: Dengan siapa ini?
0: Sama Kak Elin.
1: Oh, Kak Elin. Lagunya apa, Pak Elin, yang ada tuh?
0: Lagunya ada Putri Topeng, Untuk Siapa Cintamu, ada Iis Dahlia, Seroja, ada Kembar Sri Kandi Bulan, ada Nelly Agustin, banyak betul pacarmu.
1: Oh, iyalah, banyak betul pacarmu aja lah.
0: Baik.
1: Mungkin Mbak Elin banyak juga pacarnya tuh.
0: Baik.
1: Gurau, Mbak Elin.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak gurau, nggak suka. Semoga Mbak Elin cepat nyala. Semoga Mbak Elin telah diberi kesehatan.
0: Amin. Amin. Sehat juga, Usu Busri.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Ya, betul ya. Lagunya ada-ada saja sih. Banyak betul pacarmu. Baik, selanjutnya pendengar, sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu di siang hari ini.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita, sambil kita menantikan pendengar bagi Anda yang bergabung di siang hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu. Tadi juga ada yang sudah merequest lagu dari miliknya Kembar Sikandi.

senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut Dangdut adalah kita cukupkan sampai di sini pendengar, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga tadi yang sudah bergabung baik di line telepon, di WhatsApp, dan juga di TikTok RRI Sintang. Selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini, dan akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan sampai berjumpa kembali.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

0: Dan pendengar, sudah di jam 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dong. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Ya, terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya, Yeptro, pendengar, temani Anda di Sintang sore ini ya, di hari Selasa ini tanggal 21 Juli 2026, tentunya hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini, pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program Satu RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik. Tahukah Anda? Setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Era di Sintang. Sudah di jam 15 ya, lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan akhir-akhir ini memang perubahan cuaca, sangat-sangat sulit ya untuk diprediksi. Dan ya untungnya hari ini juga cuacanya tidak terlalu panas seperti biasanya ya. Dan tentunya dengan perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi, ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi dengan kesiapan, bukan dengan kepanikan. Dan ya bisa saja hujan deras yang tiba-tiba, terus angin kencang, banjir, tanah longsor, hingga potensi kebakaran. Ya saat musim kemarau ini adalah kondisi yang dapat terjadi kapan saja ya. Meskipun kita tidak dapat mencegah datangnya bencana, kita juga tetap memiliki ya kesempatan untuk mengurangi risiko dan dampak melalui kesiapsiagaan yang baik juga. Dan tentu kesiapsiagaan ya dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti rutin mengikuti informasi perakiraan cuaca dari sumber resmi pastinya, dan juga menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air juga tetap lancar ya. Ya, memangkas pohon yang berpotensi membahayakan dan juga bisa menyiapkan tas siaga bencana serta menyusun rencana evakuasi bersama keluarga. Dan tentunya langkah-langkah kecil ini juga mungkin terlihat sepele, namun juga dapat menjadi penentu keselamatan ketika situasi darurat benar-benar terjadi. Dan tentu selain itu, kepedulian terhadap sesama juga menjadi bagian penting ya dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana ya. Seperti budaya gotong royong ini saling mengingatkan ketika ada potensi bahaya, dan juga membantu warga yang membutuhkan serta tidak mudah percaya juga pada informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Ini merupakan bentuk kesiapsiagaan sosial yang memang harus kita pelihara juga. Dan tentunya semakin tinggi kesadaran kita ya, semakin besar juga kemampuan kita untuk mengurangi dampak bencana.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE. Alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Sudah di jam 15 lebih 56 menit ya waktu Indonesia Barat. Jam-jam segini tentunya jam-jam ramai juga di jalan, jadi harus berhati-hati. Jangan lupa nyalain lampu sen ya kalau mau berbelokan. Dan semoga Anda sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Dan pendengar, sesaat lagi kita juga akan mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Tak pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia ingatkan Dukcapil waspadai manipulasi dokumen bayi.
3: Yang memanipulasi tentu tetap akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPI harapkan sehingga kita terima kasih.
2: BMKG prediksi potensi hujan terjadi sepekan ke depan.
4: Masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas dengan tanggal 19.
0: Pendengar, itulah di antara topik informasi aktual yang kami ketengahkan sore ini, Selasa 21 Juli 2026, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore hari ini, pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah. Berikut kita simak laporannya.
5: Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM telah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim, tetapi juga negara penerima korban. Karena itu, seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, diminta bekerja lebih optimal dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
6: Maka ini adalah atensi serius dari negara, tidak hanya Kemenham. Kemenham hanya membantu untuk melibatkan semua stakeholder yang tergabung dalam gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini.
5: Saat ini, tambah Gabriel, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO beserta rencana aksi nasional dan daerah agar penanganannya lebih progresif. Martinus menegaskan kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat harus menjadi perhatian luar biasa karena menyangkut hak asasi dan martabat anak. Dirinya berharap proses hukum tidak hanya menindak pelaku di Indonesia, tetapi juga mengungkap aktor intelektual yang diduga berada di luar negeri, termasuk yang terkait dengan kasus bayi di Singapura. Syarul Sani melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Berikut laporan selengkapnya.
7: Manipulasi dokumen kependudukan menjadi satu di antara celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI A.I. Mariati Solihah saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan. Sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta, hingga Jawa Barat.
3: Iya, sangat penting. Jadi mari kita lebih memiliki komitmen, satu anak, satu akte lahir, satu hak konstitusi, dan yang memanipulasi tentu tetap akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPI harapkan, sehingga kita terima kasih sudah diterima dengan baik di Dukcapil Pontianak untuk mengetahui sebetulnya bagian dari monitoring ya dari kasus-kasus tersebut. Saya sudah mendapatkan berbagai jawaban dan penjelasan yang harus diperbaiki, ya mari kita tingkatkan ya, dan yang sudah berjalan hari ini yang baik menurut saya juga itu perlu adanya kualitas ya untuk lebih menutup untuk sisi perbuatan yang itu memanipulasi maupun mengeksploitasi anak-anak kita.
7: Menurut Ai Mariati, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi, Pemerintah Daerah, dan Aparat Penegak Hukum kini memperkuat koordinasi guna menutup celah manipulasi data kependudukan. Hasil pengawasan juga akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat sistem verifikasi dokumen anak. Selain memperkuat pengawasan administrasi kependudukan, KPAI juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat bujuk rayu sindikat perdagangan orang. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus perdagangan bayi lintas negara sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengembangkan puskesmas pembantu atau pustu berbasis integrasi layanan primer guna memperkuat layanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Namun, pelaksanaan program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan dan dukungan anggaran. Berikut laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu, pustu, menjadi integrasi layanan primer ILP. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyampaikan, realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan, hingga kini, pengembangan pustu ILP belum menjangkau seluruh wilayah. Pada tahun 2025, baru 3 unit pustu ILP yang berhasil dibangun sebagai bagian dari program tersebut. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia menyebut pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
9: Data dari Dinas Kesehatan itu 19 puskesmas dan 91 pustu. Oleh itu kita 176 unit. Tahun 2026 ini kita tidak mendapatkan pembangunan atau rehab untuk pustu ILP atau integrasi layanan primer. Tapi untuk tahun 2027 kita hanya baru dapatkan satu unit. Nah, jadi sementara ini kita yang sudah terbangun dari 91 itu baru 3 unit. Sementara ini kita yang sudah mempunyai pustu ILP itu yang pertama adalah Muko ya, yang kedua adalah di IDAS, yang ketiga adalah di Sungai Dangin.
8: Ia berharap pengembangan pustu ILP dapat terus berlanjut agar pelayanan kesehatan primer semakin merata hingga ke pelosok desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Ntkong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama TNI terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Hal tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Kapuas Hulu, Franciscus Dian, pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Regular Perbatasan ke-129 Kodim 1206 Putu Sibau yang berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan TMMD menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TNI untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur.
11: Ini merupakan bentuk kerjasama atau sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI untuk membangun infrastruktur, yaitu berupa pembangunan fisik. Di sini berupa pembangunan jalan, yaitu dari Desa Ulak Pauk, Kecamatan Kembalo Hulu, menuju Desa Blatu, Kecamatan Kembalo Hilir.
10: Menurutnya, pembangunan ruas jalan memiliki peran penting karena dapat membuka konektivitas antar kecamatan sekaligus mempermudah aktivitas masyarakat di sekitar dua wilayah tersebut. Bupati berharap pelaksanaan TMMD reguler perbatasan ke-129 dapat mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan TNI, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kapuas Hulu. Menurutnya, keberhasilan program TMMD tidak hanya dapat diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya akses yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar di wilayah perbatasan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, UMKM Mak Maulana menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah tahun 2026 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
12: Ketua Forum Komunikasi UMKM Klutap Kabupaten Sintang, Suhaini, yang akrab dengan sapaan Mak Maulana, berhasil menangkan 3 kategori Lomba Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2026 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. 3 kategori tersebut, subkategori pedas dan asin, memperoleh juara 3, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah, dan juara 2, subkategori manis, mendapatkan penghargaan dan uang tunai sebesar 4 juta rupiah.
13: Pertama kategori asin, yaitu asin stik Jawa. Kategori manis, dodol Jawa sama bubur Jawa. Terus kategori pedas, yaitu bubur ayam Jawa. Kategori juara 3 kan, pedas dengan asin tadi dijadikan satu. Lombanya gini, kita membuat satu produk disimpan di Bapeda. Nah, Bapeda dan beserta panitia-panitia lain bersama kemari yang membuatkan panitia sangat-sangat gembira, yeah. Dan tidak bisa dikatakan, pokoknya ya kita usaha, tidak membohongi diri kita sendiri, pada usaha insya Allah ada hasil.
12: Suhaini mengatakan kategori asin ia menyajikan stik Jawa, untuk kategori manis dodol Jawa dan bubur Jawa, dan kategori pedas ia menyajikan bubur ayam Jawa, sajian menu pedas dan asin. Menurut Suhaini, keberhasilan tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk UMKM berbasis pangan lokal. Ia berharap berbagai olahan yang memanfaatkan bahan baku daerah dapat semakin dikenal masyarakat luas, sekaligus memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar regional maupun nasional. Suhaini menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang secara konsisten memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk menunjukkan kualitas produk mereka melalui ajang Lomba Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana promosi yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menurut BMKG Sintang, sebagian wilayah di Kabupaten Sintang dan Sekadau selama sepekan ke depan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Berikut laporan selengkapnya.
14: BMKG Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau pada periode 19 hingga 25 Juli 2026 secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada beberapa hari dalam sepekan mendatang. Perkirawan BMKG Sintang, Syahbudin, mengatakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi pada 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau. Ia menjelaskan, di luar tanggal tersebut, kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi langit cerah berawan hingga berawan. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta mengikuti pembaruan informasi cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah secara dinamis.
15: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau dalam satu bulan depan pada umumnya cerah berawan hingga berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan tanggal 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.
14: BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk petani, nelayan sungai, serta pengguna jalan, agar tetap mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara lokal meskipun sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Informasi perkiraan cuaca tersebut merupakan perkiraan periode 19 hingga 25 Juli 2026 dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangan kondisi atmosfer terkini. Dian Ben Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini,
0: pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan rekan Noven, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih rekan Cari di studio dan selamat sore pada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sandas dan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Melawi dan Sintang. Untuk perkiraan cuaca esok hari Rabu 22 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi saat adanya 71 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Terdapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Noven, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami menyampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Kemenham perkuat kolaborasi tangani kasus TPPO Bayi Singapura. KPAI ingatkan Dukcapil waspadai manipulasi dokumen bayi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama dengan Cheryl Lubis. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini masih bersama saya Yetro, pendengar ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Nah, pendengar, salah satu film yang memang paling dinantikan di tahun 2026 ini, ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Marvel Studios yang akhirnya merilis trailer perdana Avengers Doomsday, ya, salah satu film yang memang dinantikan pada tahun 2026. Dan cuplikan tersebut juga menghadirkan kembalinya Steve Rogers serta memperlihatkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan Robert Downey, ya. Dan trailer dirilis lebih awal menjelang penyelenggaraan San Diego Comic Con 2026 dan film garapan Anthony dan Joe Russo itu juga memang menjadi salah satu proyek Marvel Cinematic Universe atau MCU ya memang paling ditunggu-tunggu juga ya. Dalam trailer, narasi dibuka oleh Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth dan ia juga memperingatkan para pahlawan super mengenai ancaman Dr. Doom yang berpotensi mengancam dunia. Ya, salah satu momen paling mencuri perhatian juga ya yang terjadi saat Steve Rogers yang kembali muncul di akhir trailer. Thor kemudian menguji apakah mantan Kapten Amerika itu masih mampu mengangkat Major ya atau Palu Thor ya, mengulang momen ikonik dalam Avengers Endgame. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Dan pendengar, informasi selanjutnya masih kami kutip juga dari laman rri.co.id, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Hadalia ya mengungkapkan potensi terjadinya penyesuaian harga untuk BBM jenis Pertamax, di mana penyesuaian ini menjadi kabar baik juga bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi. Ya, Bali juga mengatakan penyesuaian harga Pertamax, yakni dengan penurunan harga dari yang saat ini masih berlaku. Ia juga menyebutkan potensi penurunan harga Pertamax ini melihat kondisi harga minyak dunia yang fluktuatif. Dan meskipun demikian ya, dalam penentuan keputusan penyesuaian harga itu menurutnya masih harus menunggu kajian mendalam. Hal lainnya yang menjadi penentu dikatakan yakni dengan tidak adanya ketegangan geopolitik yang mengganggu stabilitas harga minyak dunia. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik-baik dari miliknya Astrid dan pendengar sudah di jam 16:55 ya waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Dan di mana informasi ini juga kami kutip dari laman komdigi.go.id ya, dengan judul Hoax Tautan Untuk Klaim Bantuan Pupuk Subsidi Kementan 2026. Ya, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Ya, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan baper dari Dinas Pertanian setempat. Dan tentunya pendengar ya, informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Nah, pendengar, sudah di jam 17 lebih 17 menit ya waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, di mana Kemenpora akan terus pacu pembinaan jangka panjang menuju Olimpiade 2028. Dan tentunya informasi ini juga kami kutip off dari laman rri.co.id. Pembinaan atlet secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk menjaga tren prestasi Indonesia di level internasional. Dan demikian juga disampaikan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Surono. Ya, pada hari Senin 20 Juli 2026. Hal itu juga diungkapkan pada rapat anggota luar biasa NOC Indonesia 2026 di Jakarta. Ya, menurutnya NOC Indonesia secara konsisten telah menjalankan tata kelola organisasi yang baik. Surono juga mengatakan rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai mekanisme. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

ada bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Ya, pendengar, sudah di jam 17 lebih 27 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Yopro, pendengar, temani Anda di Sintang sore ini. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi. Membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata. Menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengeluarkan rasa tanggung jawab kita. Bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Patah hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan. Hati akan diuji oleh gersangnya ujian, melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Ya, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke rumah dengar Anda, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya, Yep Traya, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke rumah dengar Anda, di mana dan juga jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta Pendengar melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ke media sosial kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

0: Mati.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Dan tentunya untuk informasi kita selanjutnya, ini akan kita bahas juga beberapa manfaat tape singkong ya untuk kesehatan yang perlu diketahui. Dan informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com, di mana selain cita rasa yang khas ya, tape singkong juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Manfaat tape singkong tidak terlepas juga dari kandungan nutrisi di dalamnya ya, memang diketahui baik untuk daya tahan tubuh dan kesehatan organ pencernaan. Ya, tape atau disebut juga payum, ya ini merupakan makanan tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari fermentasi singkong. Dan proses fermentasi singkong dengan ragi ini menciptakan rasa tape yang manis dan sedikit asam dengan aroma alkohol yang ringan. Dan di mana selain berbagai nutrisi ya, manfaat tape singkong juga berasal dari vitamin di dalamnya. Super seperti vitamin C dan vitamin B12. Dan kandungan vitamin pada singkong tersebut juga dinilai meningkat ya, berkat proses fermentasi dan berkat kandungan gizinya yang melimpah. Tapi juga cocok ya dikonsumsi oleh siapapun termasuk ibu hamil. Dan ada beberapa manfaat, salah satunya bisa menghangatkan tubuh. Jadi tape singkong ini sering dijadikan juga sebagai salah satu makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Kandungan alkohol yang ringan dari hasil fermentasi dengan ragi ini menjadi faktor utama yang memicu efek hangat pada tubuh ya setelah konsumsi tape. Hal ini juga membuat tape cocok dikonsumsi saat cuaca dingin. Dan juga selain itu bisa menjaga kesehatan pencernaan juga ya. Ya, jadi manfaat tape singkong juga penting bagi kesehatan sistem pencernaan tubuh. Proses fermentasi singkong dalam pembuatan tape juga dapat meningkatkan kandungan probiotik di dalamnya. Kandungan tersebut juga penting untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Probiotik juga dapat melawan bakteri jahat dan mendukung pertumbuhan bakteri baik di saluran cerna. Dan selain itu pendengar, tentunya ada masih banyak lagi ya manfaat dari tape singkong yang akan lanjut kita bahas. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 1.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Anda masih mendengarkan program Satu Hari di Sintang. Nah, mendengar beberapa manfaat tape singkong ya untuk kesehatan. Selain bisa menghangatkan tubuh dan juga menjaga kesehatan pencernaan, ini juga bisa mencegah konstipasi ya. Jadi tape ini merupakan salah satu makanan yang baik juga, apalagi dikonsumsi untuk mencegah konstipasi atau sembelit. Ya, selain kandungan probiotiknya, mempat ini juga dapat diperoleh dari kadar air dan serat ya di dalamnya yang memang cukup tinggi juga. Jadi konsumsi makanan tinggi air dan serat dapat melembutkan ya serta memadarkan tinja. Dengan begitu, tinja juga bisa dengan mudah dikeluarkan dan BAB juga menjadi lebih lancar. Dan selain itu pendengar ya, bisa menjaga daya tahan tubuh kita juga. Jadi sebagian besar faktor yang membentuk imunitas tubuh dapat ditemukan di usus. Oleh karena itu juga sistem pencernaan yang sehat merupakan kunci dari daya tahan tubuh yang kuat. Dan konsumsi makanan fermentasi seperti tape ini juga dapat membantu usus dalam menjaga makanan dan juga mencecah makanan dan juga meningkatkan kadar probiotik yang juga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan selain itu sebagai cemilan sehat juga enak ya, karena memang kandungan nutrisi yang beragam, tape singkong juga cocok nih dikonsumsi sebagai cemilan sehat. Dan tentunya selain itu untuk mendapatkan manfaat tape ya, Anda juga bisa campur atau mengolahnya sebagai hidangan penutup ya, seperti es buah, cendol ataupun es krim. Dan selain itu pendengar ya, akan lanjut kembali kita bahas, tetap bersama kami di program Satu Hari di Sintang.

0: Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Ekornya.
2: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Dan selanjutnya pendengar, manfaat tape singkong ya untuk kesehatan, bisa meningkatkan energi juga ya. Jadi konsumsi tape juga dapat meningkatkan energi bagi tubuh. Dan tentunya manfaat tape ini juga berasal dari kandungan karbohidrat yang cukup tinggi juga di dalamnya. Bahkan kandungan karbohidrat pada singkong juga hampir setara dengan seporsi nasi ya. Ya, jadi karbohidrat ini merupakan sumber bahan bakar utama tubuh yang akan diubah juga menjadi glukosa dalam darah. Ya, glukosa inilah yang nantinya dapat memberikan tubuh energi untuk bergerak dan juga menjalankan berbagai aktivitas. Dan selain itu tentunya bisa mengatasi anemia ya. Jadi manfaat tape singkong untuk mengatasi anemia diperoleh dari kandungan vitamin B12 di dalamnya. Dan kandungan ini juga pada singkong diketahui juga meningkat ya selama proses fermentasi menjadi tape. Dan vitamin B12 baik juga untuk membantu pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Oleh karena itu juga tape bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan makanan yang baik juga untuk penderita anemia. Dan tentunya pendengar ya, manfaat tape singkong untuk kesehatan tubuh memang beragam. Dan makanan fermentasi ini juga cukup mudah juga ya didapatkan dan harganya juga relatif terjangkau. Namun konsumsilah tape secukupnya saja dan jangan berlebihan. Dan selain itu tentunya selain itu ya, ada baiknya juga bila Anda perhatikan juga cara menyantap tape. Dan tape yang digoreng dengan tepung dan minyak justru bisa menurunkan kandungan nutrisi dan manfaat dari tape itu sendiri. Dan itu tadi pendengar ya, beberapa manfaat dari tape singkong, dimana informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com.

Dan pendengar, sudah di jam 18 lebih 56 menit ya, waktu Indonesia Barat, menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, jadi menyusun tinggi nilai-nilai HAM, karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan bisa ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan
6: primer. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
11: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
13: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
12: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
15: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
14: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
10: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
15: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
16: betulkan. Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1 BC2 itu disampaikan oleh
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaga yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M baik. Nah, BC2 Bang 2, Rizal
16: 2M.
17: 2M baik. BC3 Sisprian 1M yeah. baik.
18: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
9: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
20: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
9: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
20: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
9: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
22: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
21: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
1: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk Timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
21: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Bukan.

0: Dan pendengar, sudah di jam 19:30 ya waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Mutiara Malam Katolik malam ini pendengar, bersama dengan Awet Sandi dan Thomas ya, dengan tema malam ini dipanggil menjadi terang dan garam. Sekaligus ya, terus juga harus sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang sore ini. Dari jam 15 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya nanti di Sinta malam nanti ya, Anda akan ditemani oleh rekan Diko Saputra yang akan temani Anda pendengar dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Malam Katolik malam ini, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Cafe. Selamat malam pendengar siaran Mutiara Malam Katolik RRI Sintang Pro 1 yang terkasih dan saling mengasihi dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Awet Sandi untuk menemani malam hari Anda selama 30 menit ke depan. Pada malam hari ini kembali kami berdua bersama Bro Thomas Andi dalam menemani Anda mengisi Mutiara Malam Katolik. Selamat malam, Bro Thomas.
1: Selamat malam, Bro Awet.
0: Ya, gimana kabarnya pada malam hari ini?
1: Baik, Bro.
0: Baik, terima kasih. Dan kembali kami memohon kepada Bro Thomas untuk membawakan kita, untuk mengawali perjumpaan kita dalam doa pembukaan. Silakan, Bro Thomas.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebenaran hidup kami, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus kami untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon, terangilah akal budi dan hati kami ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda yang akan kami dengarkan pada malam hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa.
0: Amin.
1: Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Dalam suatu pengajarannya, Yesus bersabda, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
0: Pendengar Mutiara Malam Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun

dalam rumah tangga dan banyak kejahatan lainnya. Kejahatan itu selalu saja terulang dan dilakukan. Ada saling membunuh, saling menjatuhkan, dan manifestasinya banyak sekali. Biarpun demikian, yang meneguhkan dan masih memberi harapan kepada kita adalah bahwa di tengah-tengah masalah-masalah besar tersebut, tetap saja ada orang-orang atau kelompok yang masih baik hidupnya dan komitmennya. Di tengah-tengah banyak persoalan itu, kita juga masih menyaksikan banyak orang yang hatinya masih sangat mulia. Masih ada banyak orang-orang yang berjuang mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak kejahatan-kejahatan itu. Orang-orang yang berhati mulia memiliki cinta terhadap hidup orang lain, memiliki kesetiaan terhadap ajaran-ajaran luhur agama, dan memiliki keutamaan-keutamaan diri yang mengagumkan. Orang-orang ini menggugah hati nurani banyak orang karena mereka berjuang tanpa beban dan tanpa rasa takut, karena memang hati mereka lurus dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang lebih menyentuhkan lagi bahwa banyak sekali orang-orang muda yang berpikir maju, matang, dan dengan penuh semangat bergabung dengan orang-orang yang berhati lurus ini. Mereka terpikat dengan kejujuran, semangat yang benar, hidup yang baik, dan niat-niat hidup bersama yang benar. Semua yang bercahaya, yang benar, yang lurus, memang selalu memikat orang-orang sehati dalam hidupnya. Pendengar Mutiara Malam Katolik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sabda Tuhan yang telah kita dengarkan tadi mengajar atau mengajak kita agar hidup berdampak seperti garam, terang, dan ragi. Setiap kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Menjadi garam berarti keberadaan kita memberi rasa bagi lingkungan kita. Rasa nyaman, rasa damai sukacita, rasa kasih dan kehangatan, dan rasa berpengharapan, bukan rasa hambar. Menjadi terang berarti keberadaan kita membawa kepastian. Keberadaan kita mampu memperlihatkan kejujuran, dapat membedakan yang benar dan yang salah. Berani menyuarakan hal-hal keadilan, tidak korupsi, tidak manipulasi, dan tentu jauh dari kejahatan. Dan menjadi ragi berarti hidup kita berdampak dalam mengembangkan hal-hal baik, hal-hal yang benar, dan hal-hal yang berguna bagi diri, keluarga, sesama, gereja, bangsa, dan negara. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana agar kita dapat menjadi garam dan terang serta berfungsi? Pendengar yang terkasih, pertama-tama kita harus memiliki rasa asin itu sendiri dan menjadi terang itu sendiri. Artinya, sebelum kita memberi, kita harus terlebih dahulu memiliki. Tidak mungkin kita memberi jika kita sendiri tidak memilikinya. Maka kita perlu menerima dari sumber terang dan kebenaran itu sendiri, yakni menimba dari Yesus itu sendiri. Pendengar yang terkasih, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita menimbanya? Sama seperti kita menimba dari sumber, maka pertama kita harus datang mendekat pada sumber itu, bawa tempat untuk menimbanya, yaitu hati kita yang terbuka. Lalu mintalah pada sang sumber itu, dan lakukanlah arahannya. Hal ini dapat diartikan kita harus datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka, membangun relasi dengannya dengan berdoa, mendengarkan suaranya dengan mendengarkan sabda Tuhan, menerima kehadirannya dalam Ekaristi atau menyambut tubuh dan darah Yesus, dan melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunitas, dan setia dalam pelayanan.

0: Dengar Mutiara Malam yang terkasih, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran ini. Monsinyur Bunyamin, Uskup Bandung, dalam khotbahnya pernah berkata, orang jahat atau orang yang melakukan dosa, ia cenderung takut mendekat pada terang. Ia suka hidup dalam remang-remang, supaya kejahatannya tidak nampak. Maka ia tidak suka datang ke gereja, tidak suka ikut persekutuan doa. Relasi dengan Tuhan tidak ada. Ia tidak mau berdoa, apalagi mendengarkan sabda Tuhan. Ia takut dosanya kelihatan. Pendengar yang terkasih, kegelapan hanya bisa dihalau oleh terang. Kejahatan hanya bisa dihalau oleh kebenaran. Jadi tidak mungkin kita mau hidup dalam terang, tetapi kita menutup diri dari cahaya terang itu sendiri. Atau menghendaki kebenaran dan keadilan, tetapi kita masih bersekongkol dengan kejahatan. Jika kita menghendaki hidup yang benar, maka kita harus menghadirkan terang dan kebenaran itu, yaitu menghadirkan Yesus di dalam hidup kita. Membuka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Pendengar yang terkasih, kalau kita membuka Markus 7 ayat 21-23, di sana mengatakan bahwa segala macam kejahatan muncul dari dalam, dari hati, dan menajiskan. Maka, supaya kejahatan tidak muncul, hadirkanlah terang dan kebenaran di dalam hati kita. Hadirkanlah Roh Kudus yang menuntun kita pada setiap kebenaran. Dan dari sana, dari hati kita yang telah dikuasai oleh Roh Kudus itu, akan meluap pikiran, sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik dan yang benar. Demikian hati kita menjadi tempat perbendaharaan yang baik, dan kita bisa menggerami dan menjadi ragi bagi setiap orang. Pendengar yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sabda Tuhan Yesus tersebut yang barusan kita dengar senantiasa membawa inspirasi bagi kita untuk menjadi pilihan. Apakah kita mau menjadi garam atau sebaliknya? Tentu ada sebuah komitmen yang harus kita ambil ketika kita mau ngefek, sebutannya ngefek. Menjadi garam, terang, dan ragi berarti ngefek. Kalau tidak ngefek, dengan apa mau diasinkan lagi selain dibuang? Begitu juga dengan hidup kita. Tentu bacaan hari ini ada kaitannya dengan bacaan minggu lalu tentang ilalang dan gandum. Nah, pilihan kita adalah ketika kita menjadi gandum, berarti kita menjadi garam, terang, dan ragi, ngefek. Nah, sebaliknya ketika kita memilih hidup kita menjadi lalang, maka sama dengan garam yang tidak ada rasa asinnya lagi, hambar. Oleh sebab itu, pendengar yang terkasih, kita perlu berusaha untuk terus menjadi terang dan garam di dalam hidup kita. Dan kita memulainya dengan melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Bukan meminta orang lain dulu melakukan, tetapi kita perlu memulai dari diri kita, dari kita sendiri, dari lingkungan yang terdekat kita, tempat kerja kita, dari keluarga kita, dimanapun kita berada. Nah, pada akhirnya nanti, tanpa perlu kita menjelaskan kepada orang, dengan cara hidup kita saja, orang sudah merasakan bahwa sungguh hidup kita boleh menjadi berkat. Pendengar yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak bisa menghindari hal-hal yang ada di sekitar kita. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Pendapat orang lain itu hal-hal yang di luar kendali kita. Tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kita, ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita, itu adalah segala sesuatu yang dalam kendali kita. Maka ketika kita menyadari bahwa ucapan kita bisa melukai orang, perbuatan-perbuatan kita bisa merugikan orang, kita mampu mengendalikan itu. Oleh sebab itu, hadirkanlah Roh Kudus untuk memperbaharui hati dan pikiran kita, supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal itu. Tidak ada cara lain selain menghadirkan terang, menghadirkan kebaikan supaya menghalau hal-hal yang keluar dalam hati kita, yang meluap dari ucapan dan tindakan kita, selain menghadirkan kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, tiba kita pada akhir perjumpaan kita, dan mari di bagian akhir ini kita memohon kepada Tuhan agar Ia menyertai kita, membimbing, menuntun kita, agar kita setia untuk melakukan hal-hal yang baik, tetap menjadi garam dan terang serta ragi, agar kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan kapanpun, dimanapun kita berada. Dan pada bagian akhir, kembali kita memohon rahmat berkat Tuhan dengan doa penutup. Kami mohon Bro Thomas kembali membawa kita di dalam doa. Silakan Bro Thomas.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi garam dan terang di dunia ini, dan untuk menjadi pengikutmu yang sejati. Kami mohon ya Bapa, bantulah kami menjadi pembawa terang dan garam bagi sesama kami dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
0: Semoga Tuhan beserta kita
1: sekarang dan selama-lamanya.
0: Semoga kita sekalian pendengar Mutiara Malam Katolik beserta keluarganya serta istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Pendengar yang terkasih, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam edisi berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang. Di mana saja Anda masih menyimak siaran kami 102,5 MHz. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam dari pukul 20 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini pendengar, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kami isi dengan program-program acara menarik. Di antaranya kita awali dengan drama radio produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Kemudian nanti akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Daya Iban dalam program siaran budaya. Dan selanjutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu hadir hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.
4: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
5: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
6: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
5: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
6: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
7: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
5: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
7: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
6: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
5: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
4: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
5: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
8: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
5: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
8: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
5: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
8: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
5: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
4: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
7: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
5: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
7: Rugi? Maksudmu apa?
5: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
7: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
6: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
5: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
4: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
7: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
5: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
7: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
5: Jadi, masih ada harapan?
7: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
6: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
7: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan kerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
5: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
4: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
5: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
6: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
7: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
4: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan ragam budaya, yaitu siaran budaya Iban dengan lagu-lagu Iban. Kami hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya mohon maaf karena suara saya agak sedikit bermasalah ya. Tapi tetap semangat untuk hadir, tentunya menyapa Anda hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda, suku Dayak Iban yang ada di Sintang dan sekitarnya, tetap semangat, ceria, dan terhibur dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Ya pendengar, itulah rangkaian lagu-lagu budaya Iban telah kami hadir untuk Anda dan terus berlanjut hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda di malam hari ini yang baru bergabung, selama bergabung mungkin sedang menikmati suasana malam berkumpul dengan keluarga tercinta. Nah, rindu juga dengan adat istiadat dan budaya, apalagi ini jadi masih ini ya, masih musim gawai ya, gawai daya di berbagai daerah. Dan semoga dengan lagu-lagu Iban ini tentu membuat Anda semakin cinta dengan adat budaya yang Anda miliki. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan. Pemberitahuan dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Katulistiwa Sintang memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa Sintang adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website, yaitu mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, kilometer 4, Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para

buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunga.
1: Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu budaya Dayak Iban kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sesaat lagi Ruang Rindu kami hadirkan menyapa malam Anda.
0: P nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Megahertz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan Anda ingin bergabung, beberapa lagu yang bisa Anda request diantaranya. Dengan judul Rindu Berbisik dari Lobo, kemudian Kasih Salju Band Hanya Untukmu Astrid, Jangan Cepat Berlalu dari Raisa, Setiaku ST12, Tak Bisa Memiliki Samson, Bidadari Tak Bersayap dari Angie, Nasehat Pengemis Untuk Istri, Nasehat Pengemis Untuk Istri dari miliknya Ebit GAD, kemudian Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi dari Dian Pesisa, kemudian Antara Cinta dan Kenyataan dari Helen Sapiranga, kemudian ada Penyesalan dari Titi DJ, Kau Yang Di Sana dari Rinto Harhab, Rintihan Hidup dari Tanto Wiyahya, Aku Benci dari Ine, lalu ada Mengapa Harus Jumpa Bruri Marantika, Penyiar Radio dari miliknya Diana Mariana, kemudian Bunyikan Suara Hati Obe Mesak, dan terakhir Hujan dari miliknya Didi Dores. Itulah beberapa lagu yang bisa Anda request malam ini, pendengar, dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam. Ya, malam juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bu Mandi Tenang.
0: Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, silakan Bu Man. Cuaca di sana gimana, Bu Man?
1: Apanya?
0: Cuaca di sana gimana malam ini?
1: Cuaca di sini
0: Masih
1: cerah banget, Pak Rindu.
0: Oh, cerah, oke, mantap. Mau dengar lagu apa, Bu Man?
1: Lagu yang ter yang terakhir tadi.
0: Yang terakhir.
1: Iya.
0: Oke, Hujan ya.
1: Iya.
0: Ada yang ingin disapa, masa cerah minta hujan, gimana ceritanya?
1: Sepersiranya buat Ayo pada Desengelang kepada yang mitur.
0: Oke, siap.
1: Buat itu ada ditambah. Buat itu ditambah. Buat Mama, siapa tuh? Buat Mama Ali ada sekapar bunga wajah. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, Boman yang ada di Penai, Kaposlu. Dari Boman, Penai, Kaposlu, kita lanjut lagi. 0565274447 atau di WA juga boleh ya, 0857 500 004740. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu juga bisa Anda request ya di 0565274447. Rindu Berbisik dari Lobo, kemudian Kasih Salju Band Hanya Untukmu Astrid, Jangan Cepat Berlalu Raisa, Setiaku ST12, Tak Bisa Memiliki Samson, Bidadari Tak Bersayap Angie, kemudian Nasehat Pengemis Untuk Istri Ebit GAD, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak dari Dian Pisesa, kemudian Antara Cinta dan Kenyataan Helen Saparinga, kemudian Penyesalan Titi DJ, Kau Yang Di Sana Rinto Harahap, Rintihan Hidup dari Tanto Yahya, Aku Benci Ine, kemudian Mengapa Harus Jumpa dari Bruri Marantika, Penyiar Radio dari Dina Mariana, kemudian Bunyian Suara Hati dari Obe Mesak, dan terakhir Hujan dari Dedi Dores. Bagi Anda dimanapun berada yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di layanan telepon kami. Kami berikan ruang 0565274447 dan WhatsApp kami juga. Jadi saya juga mohon maaf tidak mampu terlalu banyak suaranya karena makin habis ya. Namun tetap semangat untuk seluruh pendengar dimanapun berada di malam hari ini ya. Semoga kita semua sehat, bahagia, dan tetap semangat tentunya hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

Finlandia adalah salah satu negara yang mengalami fenomena alam luar biasa, terutama di kota Rovaniemi yang terletak di Laplandia. Selama musim panas, Rovaniemi mengalami fenomena matahari tengah malam atau midnight sun, di mana matahari bersinar terus-menerus selama sekitar 73 hari, mulai dari akhir Mei hingga akhir Juli. Bayangkan bisa menikmati matahari bersinar pada pukul 11 malam atau bahkan tengah malam. Fenomena alam ini tentu sangat unik dan menarik bagi wisatawan dari seluruh dunia. Selain itu, Rovaniemi juga terkenal sebagai kota musim dingin yang indah dengan salju yang lebat dan cahaya utara yang spektakuler.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan tanpa peringatan. Oleh karena itu, memiliki rencana darurat yang baik sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko cedera atau kematian. Upaya kesiapsiagaan bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana dan menanggulangi risiko bencana. Ditambah lagi, bencana sering terjadi tanpa peringatan. Tidak hanya itu, dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci penting untuk keselamatan. Kesiapsiagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki kesiapan dan diharapkan selalu siaga dalam menghadapi bencana. Dalam menghadapi bencana, tentu saja masyarakat harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Berikut langkah-langkah untuk membuat rencana darurat untuk bencana alam. Identifikasi jenis bencana alam yang mungkin terjadi di daerah Anda. Buat rencana evakuasi yang jelas dan pastikan semua anggota keluarga Anda mengetahuinya. Siapkan barang-barang darurat seperti makanan, air, obat-obatan, dan lain-lain. Tentukan tempat pertemuan yang aman dan pastikan semua anggota keluarga Anda mengetahuinya. Dan latih rencana darurat dengan keluarga Anda untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui apa yang harus dilakukan.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Baik pendengar, masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan, masih cukup panjang kebersamaan kita ya, hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di 0565274447, silakan Anda yang ingin bergabung di malam ini. Untuk Anda yang susah bergabung melalui layanan telepon, boleh di WhatsApp ya. Di WhatsApp kami 085750004740 Pro1 RRI Sintang. Dan selamat malam juga untuk Anda seluruh pendengar yang ada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia seperti di Kaposulu, Badau dan sekitarnya. Kemudian juga daerah Senaning dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Dan kita memang memasuki musim kemarau, hati-hati untuk Anda semuanya, potensi yang bisa menimbulkan kebakaran dan tentu juga ketika itu terjadi akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup karena udara terganggu, sistem alam juga terganggu. Nah, ini harus kita atasi bersama. Ketika musim kemarau bisa menyikapinya dengan baik, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat dalam keadaan apinya belum padam ya. Kemudian juga hindari membakar sampah bukan pada tempatnya, dengan cara juga harus ketika membakar sampah harus mematuhi prosedur ya. Ditunggu, jangan sampai setelah membakar Anda tinggalkan, itu bahaya. Tapi pastikan api sudah padam, membakar sampah baru Anda tinggalkan. Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung di layanan telepon dan juga WA. Kita baca di WA Pro1 RRI Sintang. Selamat malam Bang Riko, malam juga dari Bu Bilin yang ada di Lempar. Request lagu Kau Yang Di Sana, lagunya untuk Abang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia juga sehat. Dan salamnya buat Wanusu yang ada di Sambas, semoga dia bisa gabung. Buat Bang Riko, semoga cepat sembuh. Terima kasih Bu Bilin sudah bergabung bersama kami di malam ini ya, dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Para pendengar juga yang ada di daerah Kujau dan sekitarnya ya, SKPC Spilima C, Desa Semuntai, kemudian daerah Tebedak, Tapang Aceh ya, Tapang Tambit dan sekitarnya. Warga Pandan semuanya selamat malam ya, Simpang Pandan dan sekitarnya, Mantir,

Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Pelangi adalah salah satu fenomena alam yang sangat menarik perhatian. Selain karena warnanya yang cantik, juga karena kemunculannya yang biasanya tidak bisa diprediksi secara langsung oleh manusia. Yang bisa kita prediksi hanyalah bahwa pelangi akan muncul terutama pada saat matahari kembali bersinar, tepat setelah hujan turun. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, pelangi akan tampak jika dilihat dari sudut tertentu. Sebenarnya, warna-warna pada pelangi terdiri dari berbagai macam warna yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pada dasarnya, urutan warna pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dalam tubuh manusia, warna berperan sebagai penyeimbang sel untuk penyembuhan. Artinya, kita membutuhkan warna-warna tertentu untuk hidup harmonis. Setiap warna dalam pelangi memiliki peran dalam tubuh. Cahaya dan warna merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang peka terhadap mata manusia dan juga merupakan bagian dari spektrum energi yang memfasilitasi kelangsungan hidup setiap makhluk di planet ini. Warna merah melambangkan keberanian, maka dari itu bendera pusaka Indonesia berwarna merah dan putih. Merah artinya berani dan putih artinya suci. Warna jingga melambangkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan. Kuning melambangkan keceriaan dan sukacita. Hijau melambangkan kesuburan tanah dan tanaman. Warna biru melambangkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Nila adalah warna yang melambangkan makna kesederhanaan, sedangkan warna ungu melambangkan kemewahan.

0: Baik pendengar, kita masih berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini, program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di layanan telepon kami 0565-27447 dan di WA 0857-500-4740. Di WhatsApp dengar, selamat malam Bang Riko, malam juga lagunya diborong semuanya buat Bang Riko, kenapa suaranya serak Bang? Dari Leo di Ransi Panjang. Oke, suaranya serak karena lagi sakit tenggorokan ya. Bahkan kemarin suara sempat habis, hilang banget gitu ya, ngomongnya kayak orang bisik-bisik. Tapi sekarang udah agak lumayan alhamdulillah ya, walaupun belum kembali normal 100%. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, kami berikan ruang, silakan di 0565-27447. Program Masato RRI Sintang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Yang sedang sakit, kami doakan semoga lekas sembuh, kembali berkumpul bersama keluarga ya. Baik, di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mariko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, udah lama gak dengar suara Bu Ros ya.
1: Lagi di Pontianak Bang Riko.
0: Oh, jauhnya.
1: Nengok cucu kemarin operasi Bang Riko.
0: Kenapa operasi?
1: Lama gue ke Pontianak, ada seminggu Bang Riko.
0: Oh gitu, kenapa operasi? Kaki sakit?
1: Tinggal.
0: Sakit apa Bu Ros?
1: Ya, kaki Bang, ada tulang keluar gitu, macam-macam ada tulang itu Bang Riko.
0: Oh.
1: Jadi operasi dikikis tulangnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu enggak apa, tapi tiba-tiba gitu Bang Riko ada tulang monyol gitu.
0: Cucu yang di Sintang ya?
1: Yang di Pontianak, anak Yeyun.
0: Oh iya iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Baru 10 hari baru pulang dari Pontianak, pergi lagi Pontianak. Oh. Kakek tinggal di Sintang.
0: Enggak apa-apa lah ya, berpisah sebentar.
1: Pulang udah disuruh pulang, nangis ya pulang. Nenek pulang ya, nangis. Yang kakek tidak ada yang ngurus. Tapi tunggu adik dah sehat gitu dia. Itulah kakek biarlah, yang kakek wey ketiga, udah bang itu. Sehat bang itu.
0: Alhamdulillah, cuma suara saya ini agak habis Bu Ros.
1: Lagu apa Bang Riko?
0: Lagunya ada Aku Benci dari Ani Carrera, kemudian untuk Cemburu Pun Aku Tak Boleh Dian Pesisa, kemudian Penyiar Radio dari Dina. Lalu
1: ya,
0: oke, siap.
1: Makasih Bang Riko, semoga cepat sehat ya.
0: Amin, makasih Bu Ros.
1: Salam ya untuk kakek, semoga kakek
0: tetap
1: tidur
0: yang
1: nyenyak ya kaya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah jarak jauh sesaat, gak apa-apa ya demi cucu tersayang. Oke, okay, setelah Ibu Ros, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu,
2: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Okay. Assalamualaikum Bang Riko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Dengan Alimin dong.
0: Alimin di Sambas ya?
2: Ya betul.
0: Oke, okay. Cuaca di sana gimana Bang Alimin?
2: Alhamdulillah cuacanya, tadi sih sempat diguyur hujan juga.
0: Oh gitu, oke okay lah. Sekarang udah cerah lagi ya?
2: Sekarang udah, alhamdulillah udah cerah lagi.
0: Alhamdulillah. Baik, mau dengar lagu apa nih Bang Alimin?
2: Yang belum di request Bang?
0: Yang belum di request ada Setiaku ST12, kemudian Aku Benci dari Ani Carrera, kemudian untuk Cemburu Pun Tak Berhak Lagi ada Dian Pesesa, kemudian Jangan Cepat Berlalu Raisa, yang mana nih?
2: Jangan Cepat Berlalu
0: ya. Jangan Cepat Berlalu, oke siap.
2: Salamnya buat semua wanita dari Sintang yang lagi mendengarkan dengan cepat selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bang Riko, mudah-mudahan tetap selalu sehat.
0: Amin.
2: Selamat, semangat.
0: Amin, siap, siap, siap.
2: Terima kasih Bang Riko.
0: Yuk Bang Alimin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin yang berada di Subah Sambas. Wow, ini paling jauh malam ini ya pendengar kita. Baik, dari Subah Sambas mungkin ada lagi yang ingin bergabung. Silakan, kami berikan ruang untuk Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda kenapa tuyul tidak pernah mencuri uang dari bank? Ternyata ini alasannya. Yang kita tahu, tuyul mencuri uang, perhiasan, dan surat berharga dari rumah ke rumah. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah mencuri uang di bank? Ada yang bilang tuyul itu takut dengan uang logam yang ada di bank. Ada juga yang mengatakan jika bank-bank itu dijaga sama makhluk halus yang ditakuti tuyul. Penjelasan logisnya berdasarkan sejarah Indonesia. Jadi, saat zaman penjajah Belanda, dulu banyak masyarakat Indonesia yang profesinya petani, hidup miskin, mereka bercocok tanam hanya untuk makan dan sisanya diberikan kepada Belanda sebagai upeti. Masyarakat petani sama sekali tidak memiliki kekayaan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang bisa punya kekayaan. Pada akhirnya, masyarakat petani heran kenapa mereka bisa memiliki kekayaan. Hidup mewah, sedangkan para petani yang punya lahan pertanian malah hidup miskin. Karena pada zaman itu, imajinasi mistis masyarakat Indonesia masih kental sekali, jadilah mereka berspekulasi jika kekayaan para pedagang di Indonesia itu hasil kerjasama dengan makhluk halus dan tuyul dijadikan subjek imajinasi petani sebagai makhluk yang membantu para pedagang supaya cepat kaya. Dan cerita ini akhirnya terus turun-temurun sampai sekarang. Apakah tuyul itu benar ada? Atau apakah Anda pernah mendengar cerita ada orang yang kehilangan uang karena tuyul? Atau keberadaan tuyul hanya imajinasi mistis saja yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang?

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

kok bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih, dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kuak. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

0: satu hati. Ya pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Jazz Musik RRI Sintang pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Apa kata Sumarto atau Chong Chin Kiong? Seksi Adat dan Budaya Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT mengenai makna membakar kertas saat perayaan Imlek.
2: Jadi membakar kertas itu biasa kita temui ada di dua tempat. Pertama yaitu di tempat ibadah, kedua itu pada saat kita ziarah kubur atau yang biasa kita sebut sembahyang kubur. Nah yang pertama itu kenapa kita melakukan bakar-bakar kertas di kelenteng. Nah kertas yang kita bakar itu ada dua. Pertama yang warnanya emas, kedua warnanya perak. Nah kalau di dalam bahasa Ke itu sebutannya Kim Nyun Ko. Kim itu emas, Nyun itu perak, Ko itu batang atau cabang. Nah, maksud daripada kita membakar kertas di kelenteng itu, setelah kita berdoa di dalam kelenteng dengan segala permohonan, kita akan membakar kertas. Tujuannya adalah itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, berhubungan dengan uang, kita harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh semua harta kekayaan itu kita tampung. Kita harus berbagi dengan yang lain. Intinya membakar kertas yang Kim Nyun Ko itu tadi, maknanya kita tidak boleh larut dengan urusan duniawi, apalagi khususnya pada materi atau harta benda yang bernilai tinggi di duniawi. Kita harus bisa melepaskan itu semua dengan cara berbagi kepada yang lain. Sehingga itulah yang kita lakukan dengan cara membakar kertas yang di dalamnya berisi warna emas dan perak. Jadi sama seperti kita membakar kertas di depan makam pada saat sembahyang kubur. Begitu juga pesan maknanya juga sama dengan yang tadi saya jelaskan. Yaitu itu mengingatkan kita akan hal-hal duniawi yang sifatnya atau khususnya yaitu materi berupa harta benda, itu harus bisa berbagi kepada yang lain. Tidak boleh kita semua itu menampung apa yang kita punya, karena pada akhirnya setama apapun harta benda yang kita kejar, pada saatnya akan sirna juga ditelan api.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. 2. Hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1143 km. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

Anda, tradisi Tua Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tua mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tua pemali yaitu kegiatan membuka tua yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

Sejak 5.000 tahun yang lalu, manusia telah menggunakan minyak sawit. Bukti arkeologi berupa jet berupa minyak sawit ditemukan pada akhir abad ke-19 pada sebuah kuburan di Abydos, Mesir bertanggal 3.000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa pedagang Arab yang telah membawa minyak sawit ke Mesir. Minyak sawit dari Elais guineensis telah dikenal sejak lama di Afrika Barat dan Afrika Tengah sebagai minyak goreng. Pedagang Eropa berdagang dengan penduduk Afrika Barat untuk mendapatkan minyak sawit sebagai minyak goreng di Eropa. Minyak sawit lalu menjadi komoditas yang paling dicari oleh pedagang Britania Raya untuk digunakan sebagai pelumas mesin pada era revolusi industri. Sejak tahun 1870-an, minyak sawit menjadi ekspor utama beberapa negara di Afrika Barat seperti Ghana dan Nigeria, meski saat ini komoditas pertanian utama negara itu telah digantikan oleh kakao.

0: Makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Rabu 22 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, di Sintang pagi ini banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda. Di antaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewat Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pula ada Halo RRI di hari ini, di hari Rabu, dari pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, itulah beberapa rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda di pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda bersama Ibu Uun Sumarni, SPDI.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan rezeki kepada kita semua. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir mendapat rahmat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya Uun Sumarni akan membahas tema tentang rezeki yang halal membawa berkah. Para pendengar, apa itu rezeki yang halal? Rezeki bukan hanya berupa uang. Rezeki itu bisa berupa, salah satunya adalah kesehatan. Para pendengar, kesehatan adalah salah satu rezeki terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Bahkan, kesehatan seringkali baru kita sadari nilainya ketika kita sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, tidak menyadari nikmatnya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini mengajarkan kita bahwa sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Selama masih diberi tubuh yang kuat, kita dapat bekerja, beribadah, mencari ilmu, mengurus keluarga, dan membantu sesama. Para pendengar, mengapa kesehatan disebut rezeki? Karena kesehatan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Banyak orang yang memiliki harta melimpah, tapi tidak bisa menikmati makanan karena penyakitnya. Ada yang memiliki rumah yang mewah, tapi harus bolak-balik ke rumah sakit. Sebaliknya, para pendengar, ada orang yang hidupnya sederhana, namun tubuhnya sehat, tidurnya nyenyak, dan hatinya tenang. Itulah kenapa kesehatan itu disebut rezeki yang sangat besar. Para pendengar, kita bisa ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pedagang di pasar, mungkin penghasilannya tidak terlalu besar, namun setiap hari ia sehat, mampu berangkat pergi, bekerja, melayani pembeli dengan ramah, dan pulang membawa nafkah untuk keluarganya. Nikmat sehat itulah yang menjadi modal utama untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Kita bisa ambil contoh selanjutnya, yaitu tentang seorang petani yang dapat mengelola sawahnya karena Allah memberi tubuh yang sehat padanya. Tanpa kesehatan, sawah yang besar pun tidak mungkin bisa digarap. Dengan kesehatan, maka dia bisa menggarap sawahnya dan mendapat hasil panen yang memuaskan. Sebagai contoh lagi, seorang ibu rumah tangga yang sehat, ia dapat memasak untuk keluarganya, bisa mengurus anak-anaknya dan suaminya, mendampingi suaminya, dan bisa beribadah dengan baik dan khusyuk. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering kita tidak sadari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat? Pertama, kita bisa menjaga sholat kita sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban. Kemudian menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman dan bagian dari ajaran Islam. Dengan kita berolahraga dan beristirahat yang cukup, dan selanjutnya agar kita sehat, kita bisa menggunakan kesehatan itu untuk beribadah dan berbuat baik, bukan untuk maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ta'azzana rabbukum la'an syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Bersyukur kepada Allah menjadi sebab bertambahnya nikmat dan keberkahan dalam hidup. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hanya berdoa agar diberi rezeki berupa uang, harta benda. Berdoalah juga agar Allah menjaga kesehatan kita. Sebab dengan tubuh yang sehat, kita menjadi bisa bekerja, beribadah, membesarkan anak-anak kita, dan melakukan banyak kebaikan. Karena sesungguhnya kesehatan bukan sekedar nikmat, tapi juga anugerah, amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa kita gunakan tubuh yang Allah titipkan kepada kita? Para pendengar, jangan menunggu sakit untuk menyadari bahwa sehat itu adalah rezeki. Selama Allah masih memberi kita napas yang panjang, tubuh yang kuat, dan hati yang tenang, berarti Allah masih membuka banyak kesempatan bagi kita untuk beribadah dan menebar manfaat untuk sekeliling kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, rezeki juga bisa berupa anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh disebut rezeki? Karena anak yang soleh dan soleha adalah salah satu rezeki yang terbesar yang Allah titipkan kepada orang tuanya. Tidak semua orang tua diberikan amanah memiliki anak, dan tidak semua yang memiliki anak diberi kemudahan untuk mendidiknya menjadi anak yang beriman dan berakhlak mulia. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-meneruslah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan. Para pendengar, ayat ini mengingatkan bahwa anak adalah nikmat dan perhiasan hidup. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membimbing mereka agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jahiliyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa doa anak yang soleh menjadi salah satu amalan yang terus mengalir kepada orang tuanya, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Para pendengar, adapun ciri-ciri anak yang soleh. Anak yang soleh bukan berarti anak yang selalu mendapat nilai sempurna atau menjadi orang yang kaya raya. Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah, rajin sholat, berbakti kepada kedua orang tua, jujur dan amanah, sopan santun kepada siapapun, gemar membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, dan peduli terhadap sesama. Para pendengar, kita orang tua tentu ingin, walaupun kita hidup sederhana, tapi anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang santun, pergaulannya baik, rajin belajar, dan selalu mendoakan kita, orang tuanya. Itulah kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Terus bagaimana agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Tentunya anak yang soleh dan soleha tidak lahir begitu saja. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidiknya. Para pendengar, ada beberapa ikhtiar yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Salah satunya adalah kita menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak untuk anak-anak kita. Kemudian kita mengajarkan sholat dan membaca Al-Quran sejak dini. Kalaupun kita tidak bisa, datangkanlah atau antarkanlah anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu, TPA, pesantren, dan lain-lain, agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita bisa membiasakan berkata jujur, dan tentunya kita mendoakan anak kita setiap hari. Kemudian, kita memilih lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak kita, memberikan kasih sayang sekaligus bimbingan kepada mereka. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam Al-Quran ini, ayat ini Allah menerangkan, Allah memerintah orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan yang dapat membawa kepada keburukan. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan agama kepada keluarganya, menanamkan iman, mengajarkan ibadah, membimbing akhlak, dan memberi contoh yang baik merupakan bentuk kasih sayang kepada keluarganya. Keluarga yang dekat dengan Allah akan menjadi sumber ketenangan dan keberkahan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya sibuk menyiapkan warisan berupa harta. Yang lebih penting adalah warisan iman, akhlak, dan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Anak yang soleh adalah investasi akhirat. Ketika orang tua telah tiada, doa yang tulus dari anak-anak lah yang terus menjadi cahaya dan pahala yang mengalir tanpa hentinya. Para pendengar, jika hari ini kita bersungguh-sungguh mendidik anak dengan iman, ilmu, dan akhlak, insya Allah kelak mereka bukan hanya menjadi kebanggaan di dunia, tapi juga menjadi penolong kita di akhirat melalui doa-doa yang tidak pernah putus. Maka bersyukurlah jika Allah menitipkan anak kepada kita, karena mereka bukan sekedar rezeki, tapi juga amanah yang harus dijaga dan dibimbing menuju jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, selanjutnya, rezeki itu juga bisa berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat berharga. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk belajar, memahami ilmu, dan mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu menjadi rezeki karena ilmu seseorang dapat membedakan yang benar dan yang salah, menjalani hidup dengan lebih baik serta memberi manfaat bagi banyak orang. Para pendengar, contoh sederhananya, seorang ibu yang mengajarkan doa-doa harian dan sholat kepada anak-anaknya, ilmu sederhana itu akan menjadi bekal anak-anaknya sepanjang hidupnya. Para pendengar, seorang yang membagikan pengetahuan yang benar melalui pengajian, media sosial atau majelis taklim sehingga banyak orang yang memperoleh manfaatnya, maka selain dia mendapat keberkahan ilmunya, dia juga akan mendapat pahala, bahkan pahalanya bisa mengalir sampai ke akhirat kelak walaupun dia sudah meninggal dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rezeki itu bisa juga berupa sahabat yang baik. Para pendengar, memiliki sahabat yang baik adalah rezeki yang patut kita syukuri. Bagaimana sahabat yang baik adalah orang yang mengajarkan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita ketika kita salah, mendukung kita dalam kesulitan, dan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah menghadirkan orang-orang baik dalam kehidupan kita sebagai bentuk kasih sayangnya, memiliki sahabat yang soleh, hati menjadi lebih kuat, semangat beribadah bertambah, dan perjalanan hidup terasa lebih ringan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang itu tergantung agama sahabatnya, sahabat terdekatnya, maka hendaknya salah seorang itu di antara kalian melihat siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bagaimana ciri-ciri sahabat yang baik itu, para pendengar? Yaitu kita memiliki teman yang sering mengajak kita atau untuk menghadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Kita memiliki sahabat yang mengingatkan kita tentang sholat, menyuruh kita sholat dan berbuat baik. Sahabat yang baik itu teman yang hadir memberi dukungan ketika kita mendapat ujian. Kemudian ketika kita bersama dalam lingkungan sahabat yang baik, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Para pendengar, jika kita memiliki sahabat seperti ini, maka jangan menjauh atau memutuskan tali persaudaraan dengannya. Insya Allah kita tidak hanya bersahabat di dunia, tapi insya Allah sampai ke akhirat kelak. Bahkan kita tidak hanya meminta kepada Allah rezeki berupa harta, tapi ketika kita berdoa, mintalah rezeki berupa orang-orang yang baik yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah penting terkait rezeki berupa ketenangan hati. Kenapa ketenangan hati? Karena harta yang banyak belum tentu membuat seorang bahagia jika hatinya dipenuhi kegelisahan. Sebaliknya, seorang yang hatinya tenang akan mampu menikmati apa yang Allah berikan, karena ia yakin bahwa Allah selalu mengatur rezekinya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ketenangan hati adalah rezeki yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu berusaha, berdoa dan bertawakal. Ketika kita yakin bahwa Allah akan memberi rezeki, kita tidak mudah iri terhadap nikmat orang lain, tidak berlebihan dalam mencemaskan masa depan. Contoh rezeki berupa ketenangan hati. Yang pertama, kita tetap sabar ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi. Mampu bersyukur meskipun nikmat yang diterima sederhana. Tidak mudah merasa kekurangan karena yakin Allah mencukupi kebutuhan kita. Memiliki hati yang damai karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan kecukupan rezeki dan Allah menjadikan merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka marilah kita minta kepada Allah bukan hanya keluasan rezeki berupa harta benda semata, tapi juga keberkahan dan ketenangan hati dalam menerima setiap pemberiannya. Sedangkan rezeki yang halal adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui cara yang diberikan oleh yang dibenarkan oleh syariat Islam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk mencari dan mengkonsumsi rezeki yang halal dan baik, halalan thayyiban. Rezeki yang halal membawa keberkahan, ketenangan hati dan kebaikan dalam kehidupan. Allah mengingatkan agar manusia menjauhi segala sesuatu yang haram karena dapat membawa kerugian bagi dirinya dan keluarga. Dalam mencari rezeki, seorang muslim tidak hanya mengejar banyaknya harta, tapi juga memperhatikan cara memperolehnya. Mengapa harus mencari rezeki yang halal? Karena Allah memerintahkan kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Dia tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ibadah kita akan lebih mudah diterima apabila berasal dari harta yang halal. Harta yang halal itu tidak dari hasil kita mencuri, bukan dari hasil menipu, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil mengambil hak orang lain, bukan dari hasil melakukan riba, dan bukan juga dari hasil menjual barang-barang yang haram. Mengapa harus rezeki yang halal yang membawa berkah? Karena dengan rezeki yang halal, hati kita menjadi tenang. Walaupun sedikit, tapi cukup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Talaq ayat 3, yang artinya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urus-urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ketakwaan kita kepada Allah menjadikan jalan datangnya pertolongan dan solusi dalam kehidupan kita. Allah menjanjikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga bagi hamba-hamba yang tidak bagi hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Para pendengar, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusahalah dengan sungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah datang dari cara dan waktu yang telah Allah tetapkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dengan rezeki yang halal, doa lebih mudah dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah menceritakan, seorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, lalu beliau bersabda, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dengan rezeki yang kita peroleh, rezeki yang halal, keluarga kita menjadi tentram. Rumah tangga yang dibangun dengan rezeki yang halal akan lebih mudah mendapatkan ketenangan dan keberkahan. Dengan rezeki yang halal, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan baik. Makanan yang halal akan menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh dan menjadi bagian dari pendidikan akhlak anak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman sekarang bentuk rezeki yang haram bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya dari hasil korupsi, dari hasil suap, riba, penipuan online, mengurangi timbangan, memalsukan produk, menjual makanan atau barang tanpa memperhatikan kehalalannya, atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjemput rezeki yang halal. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jujurlah dalam setiap pekerjaan. Menjaga amanah, memperbanyak istighfar, bertawakal kepada Allah, bersedekah, menjaga sholat lima waktu kita, berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan lebih penting daripada banyaknya harta. Banyak orang yang bergaji besar tapi hidupnya selalu merasa kurang. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana tapi keluarganya rukun, anak-anaknya sehat, soleh dan soleha. Ia tenang dalam beribadah dan hidupnya penuh rasa syukur. Itulah keberkahan yang kita cari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus berusaha mencari rezeki yang halal, meskipun melalui jalan yang lebih sulit. Jangan mudah tergoda oleh jalan yang pintas yang melanggar syariat Islam. Ingatlah, harta yang sedikit namun halal lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, berkah, luas dan bermanfaat, serta menjauhkan kita dari segala bentuk rezeki yang haram. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan Ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru, berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kayak misalkan kita bisa buat makanan-makanan sehat yang belum pernah ada sebelumnya.
3: Apapun organisasinya, yang kita utamakan adalah kerjasama, saling mendukung.

0: Dari kawasan Jalan Yeseo Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 22 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Kehadiran Sintang Innovation Challenge SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Nur Hayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Nur Hayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang menggantikan Delvia Mary Budianti Harisintolino. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Nur Hayati Kartius resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang menggantikan Delvia Mary Budianti Harisintolino. Serah terima jabatan tersebut berlangsung di Gedung PGRI Sintang Senin 20 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Delvia Mary Budianti Harisintolino menyampaikan, selama masa kepemimpinannya DWP Kabupaten Sintang telah melaksanakan berbagai program yang menyentuh masyarakat maupun anggota. Delvia berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan berbagai program positif sekaligus membawa DWP Kabupaten Sintang semakin berkembang.
2: Semuanya tidak mungkin bisa terjadi kalau tanpa dukungan dari kawan-kawan semua dan tentu saja anggota Dharma Wanita begitu luar biasa, Ibu.
1: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Sintang yang baru Nur Hayati Kartius menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah disusun sekaligus memperkuat kebersamaan seluruh anggota. Selain itu, Nur Hayati Kartius juga mengajak seluruh pengurus DWP Kabupaten Sintang untuk menjalin kerjasama selalu kompak dan saling mendukung seluruh program kerja DWP Kabupaten Sintang.
3: Apapun organisasinya, yang kita utamakan adalah kerjasama, saling mendukung. Tidak akan mungkin organisasi itu akan berdiri bagus, akan bekerja bagus hanya kerja satu atau dua orang. Kita kerja tim, apapun itu.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang selaku penasehat DWP Kabupaten Sintang, Kartius menegaskan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Sintang terhadap berbagai program yang dijalankan DWP. Selain itu, Kartius juga mendorong pengurus DWP Kabupaten Sintang agar lebih aktif menyusun program kerja yang terencana melalui proposal pengajuan hibah kepada pemerintah daerah. Kartius berharap kepengurusan baru DWP Kabupaten Sintang mampu menjaga kekompakan, meningkatkan kualitas program kerja, serta terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan kesejahteraan keluarga ASN.
4: Saya selaku sekda tetap dukung program dan nanti pesan saya pengurus setiap tahun bikin proposal yang baru supaya bisa dapat hibah dari kami, supaya dapat hibah dari APBD. Bisa setiap tahun. Dan nanti ayo semangat. Yang penting nanti pertanggung jawabannya cocok dengan permohonannya.
1: Dengan kepemimpinan yang baru, DWP Kabupaten Sintang diharapkan semakin aktif menghadirkan program-program yang bermanfaat baik bagi para anggotanya maupun masyarakat luas. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran KUA prioritas plafon anggaran semester PPAS tahun anggaran 2027. Rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Melawi Malin dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Senin 20 Juli 2026. Wakil Bupati Melawi menyampaikan APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keselarasan antara RKPD dengan KUA dan PPAS menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Melawi dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang memaksimalkan fungsi bank sampah dan rumah pemulihan sampah di Sintang. Hal ini dilakukan guna mengurangi volume sampah bernilai ekonomi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, sampah rumah tangga yang selama ini identik dengan limbah kini memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat Kelurahan Aksaya, Kecamatan Sintang. Melalui program Rumah Pemulihan Sampah dan Bank Sampah Aksaya, warga tidak hanya diajak menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memperoleh tambahan penghasilan dengan menjual sampah yang telah dipilah dari rumah. Inovasi yang digagas pemerintah Kelurahan Aksaya tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sampah TPA. Melalui sistem bank sampah, berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai jual dikumpulkan, dipilah, kemudian dibeli oleh pengelola sesuai dengan jenis dan beratnya.
6: Saya juga minta ini pengelola harusnya mampu menghasilkan sampah di tengah sekarang dan itu menghasilkan harusnya bisa.
5: Lurah Aksaya Versli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi. Pihaknya membentuk bank sampah Aksaya di TPS 3R Kelurahan Aksaya. Mekanismenya sederhana, warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian membelinya sesuai dengan jenis dan beratnya. Harga tersebut berlaku per kilogram dan sampah dapat langsung diantar ke TPS 3R Kelurahan Aksaya.
7: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
5: Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat merupakan salah satu solusi efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang memindahkan tempat pembuangan sampah atau TPS yang sebelumnya berada di depan Stadion Banding Sintang. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kawasan ruang publik yang lebih bersih, nyaman, dan indah bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, lokasi TPS yang baru tidak jauh dari tempat semula, yakni dipindahkan ke belakang Gedung Kesenian Sintang agar tetap mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, Kartius juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan waktu membuang sampah di TPS. Warga hanya diperbolehkan membuang sampah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ketentuan ini diterapkan agar sampah tidak menumpuk sepanjang hari, mengurangi bau tidak sedap, serta memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah. Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Penyuda.
8: Penyakit diabetes yang selama ini identik dengan usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada kalangan anak muda di Kabupaten Sintang. Fenomena tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena dipicu oleh pola hidup yang tidak sehat. Dokter di Puskesmas Dara Juanti, Dr. Yudi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menemukan semakin banyak pasien usia muda yang didiagnosis menderita diabetes. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda yang datang berobat dengan keluhan mah kronis. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji, minuman tinggi gula, jarang berolahraga, begadang, hingga pola makan yang tidak teratur menjadi faktor utama meningkatnya berbagai penyakit pada usia produktif.
9: Ada juga pasien-pasien di usia muda yang sudah didiagnosis menderita kencing manis atau diabetes mellitus atau sakit gula. Kemudian ada lagi yang ternyata mah yang kronis, yang sering sekali kambuh, yang mudah sekali kambuh ternyata karena gaya hidupnya yang kurang sehat. Istirahat kurang, makan kurang teratur, kemudian jajanannya yang sekarang tidak sehat di luaran.
8: Dr. Yudi menjelaskan, banyak anak muda yang melewatkan waktu makan, kemudian mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar pada malam hari, atau terlalu sering mengkonsumsi minuman manis tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kebiasaan tersebut jika dilakukan terus-menerus dapat meningkatkan resiko diabetes maupun gangguan lambung. Temuan tersebut sejalan dengan tren nasional. Kementerian Kesehatan menyebut diabetes tipe 2 kini semakin banyak ditemukan pada usia remaja dan dewasa muda akibat perubahan gaya hidup seperti tingginya konsumsi gula, minim aktivitas fisik, kurang tidur, serta meningkatnya konsumsi makanan ultraproses. Dr. Yudi mengingatkan bahwa diabetes bukan hanya menyerang kelompok usia lanjut. Tanpa perubahan pola hidup, penyakit tersebut dapat muncul lebih dini dan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi seperti gangguan ginjal, jantung, mata, hingga saraf. Dr. Yudi juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai menerapkan pola hidup sehat dengan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, rutin berolahraga, tidur yang cukup, serta menjaga jadwal makan secara teratur. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Wakil Komandan Komando Pelaksana Operasi Korem 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infanteri Dadang Marzuki secara resmi membuka kegiatan patroli terkoordinasi Patkor Seri 1 tahun 2026 antara Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yonarmet 13 Nanggala dengan 11 RAM di Raja Malaysia kemarin. Kegiatan patroli koordinasi Seri 1 2026 ini dilaksanakan selama 10 hari, 20 Juli hingga 29 Juli 2026 dan melibatkan unsur pasukan kedua negara yang bertugas menjaga stabilitas keamanan, mencegah pelanggaran batas wilayah serta memperkuat kerjasama dan hubungan baik antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Tentara Malaysia. Acara pembukaan tersebut berlangsung di PLBN Nanga Badau. Wakil Komandan Komando Pelaksana Operasi Korem 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infanteri Dadang Marzuki menegaskan bahwa patroli terkoordinasi Patkor merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan kawasan perbatasan serta meningkatkan interoperabilitas kedua angkatan. Kolonel Infanteri Dadang Marzuki menyampaikan bahwa kerjasama lintas batas ini sangat penting dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: FKUB Kabupaten Sintang himbau masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan selama ini yang telah terjalin dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
11: Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, meningkatkan kerukunan, serta menguatkan tali persaudaraan yang selama ini telah terjalin dengan baik di bumi Senentang Sintang. Ketua FKUB Kabupaten Sintang, Willy Kinsi, mengatakan keberagaman suku, agama, dan budaya di Kabupaten Sintang merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga bersama. Menurutnya, kerukunan tidak datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari setiap individu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. FKUB Sintang juga mendorong para tokoh agama dan pemuka masyarakat untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan pesan peneduh. Peran para pemimpin umat sangat krusial dalam memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu sensitif yang berpotensi merusak sendi persatuan.
12: Saya sebagai Ketua FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031 menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, Sintang ini rumah besar kita bersama, ciptakan kerukunan, ciptakan kedamaian, supaya segala sesuatu, baik kemajuan, perkembangan, urusan semuanya lancar, mari tingkatkan kerukunan.
11: Selain peran para tokoh, generasi muda dan para pengguna media sosial dihimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. FKUB mengingatkan di era digital saat ini, potensi gesekan seringkali berawal dari penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian di dunia maya yang mengatasnamakan suku maupun agama. Keharmonisan yang terjaga dengan baik, lanjut Willy Kinsi, menjadi kunci utama terciptanya iklim daerah yang kondusif, kondisi daerah yang aman dan damai secara langsung akan mendukung kelancaran berbagai program pembangunan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. Melalui himbauan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid. Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap bumi Senentang, Kabupaten Sintang terus menjadi rumah yang aman, inklusif, dan penuh toleransi bagi semua orang. Suryatini melaporkan.
0: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Karhutla personil Polsek Mentebah melaksanakan sosialisasi dan penyampaian himbauan kepada masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Sukamaju tersebut dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam kesempatan itu, personil Polsek Mentebah memberikan edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar serta menjelaskan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dampak buruk asap terhadap kesehatan lingkungan dan aktivitas masyarakat. Kapolsek Mentebah Ibtu Didi Rianto menegaskan bahwa pencegahan karhutlah merupakan tanggung jawab bersama. Ia menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta segera melaporkan kepada Babin Kantipmas atau Polsek Mentebah apabila mengetahui adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga diajak memanfaatkan metode pembukaan lahan tanpa bakar sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana kebakaran. Kehadiran Sintang Innovation Challenge SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Kehadiran Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Program yang digagas pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Sintang dianggap membuka ruang bagi pelajar untuk mengubah potensi yang dimilikinya menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah seorang peserta kick-off SIC 2026, Franciscus Tio, yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Sintang, mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi anak muda yang selama ini memiliki hobi dan kreativitas terpendam tetapi belum tersalurkan. Tio mengaku tertarik mengikuti kompetisi tersebut dengan mengangkat inovasi di bidang makanan dan minuman berbasis potensi lokal. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Kalimantan, khususnya Kabupaten Sintang, dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah.
14: Nah, kemungkinan dari saya sendiri itu lebih di food, yaitu lebih ke minuman seperti kopi ataupun matcha, karena untuk kopi dan matcha ini banyak penyukanya, terutama di kopi mungkin bisa dimix dengan beberapa makanan yang ada di Kalimantan.
13: Sementara itu, Kalista Celcia Putri yang juga siswi SMA Negeri 1 Sintang menilai kompetisi tersebut menjadi langkah yang tepat untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi dari generasi muda. Kalista mengaku dirinya juga berencana mengikuti kompetisi tersebut bersama tim. Ia menyebutkan fokus inovasi yang akan dipilihnya adalah makanan berbasis potensi lokal, yaitu daun kedadai yang akan ia kelola menjadi pancake.
15: Kami bakal mengambil dari bidang makanan atau dunia digital ya kak, tapi yang paling realistis itu di bidang food, makanan. Kayak misalkan kita bisa buat makanan-makanan sehat yang belum pernah ada sebelumnya. Itu ada sirdai sama pancake, itu dari daun kedadai yang dimana makanan itu terbuat dari bahan alam. Bukan hanya buat makanannya tuh enak kak, tapi juga sehat.
13: Melalui Sintang Innovation Challenge 2026, para pelajar di Sintang berharap semakin banyak program pemerintah yang melibatkan pelajar dan generasi muda supaya dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu mengangkat potensi lokal. Ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Polsek Mentebah melaksanakan panen jagung di lahan ketahanan pangan kelompok tani Mitra Sejahtera Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuasulu sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolsek Mentebah Didi Rianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendampingan kepada kelompok tani. Menurutnya, keberhasilan panen merupakan hasil sinergi Polri bersama pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, pemerintah desa, dinas terkait, dan kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 22 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kehadiran Sintang Innovation Challenge SIC 2026 dinilai mampu menjadi pemantik semangat generasi muda untuk berani mengembangkan ide dan kreativitas. Nur Hayati Kartios resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak pagi ini kami lanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 dengan rangkaian acara kabar dari Kalbar. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hadir di tengah-tengah Anda. Saya berbentar penyiar Anda di pagi ini. Saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pagi ini menemani saya via Zoom yang sudah terhubung pada pagi ini. Langsung saja kita sapa pertama. Ada Isma di Sanggau. Selamat pagi Isma.
2: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Cuaca di Sanggau di pagi hari ini cukup bersahabat Budi.
0: Wow, terima kasih Isma. Dan juga saya sapa ada Jeki di Antigong. Selamat pagi Jeki. Masih ya. Di-mute mungkin Jeki.
3: Selamat pagi kembali okay. Juga Budi dan rekan-rekan. Kalau untuk Antigong pagi hari ini cuacanya cerah berawan dan tadi malam itu memang cuaca cukup dingin begitu. Dan untuk lalu lintas pada kesempatan saat ini masih terpantau aman begitu.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Herlinda pagi ini. Selamat pagi Linda.
4: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Kalau di kota Sintang cuacanya pagi hari ini belum terlihat terang dan ini sedikit berembun ya, karena terasa ketika berangkat dinas itu wajah terkena basah begitu ya. Dan untuk arus lalu lintas ini sudah mulai ramai karena memang kegiatan sekolah sudah dimulai Budi.
0: Baik, terima kasih Nina. Dan pagi ini saya sapa juga rekan saya Wahyu dari Sambas. Selamat pagi Wahyu.
5: Halo, selamat pagi Budi.
0: Baik, sudah pulang ya Wahyu ya?
5: Sudah pulang, satu hari aja.
0: Baik, terima kasih Wahyu. Dan informasi pertama kita hadirkan ya dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengawal penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO bayi yang diduga melibatkan jaringan hingga Singapura. Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah dan tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa mengatakan Kementerian HAM ini telah berkolaborasi dengan Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI melalui rapat koordinasi di Pontianak untuk memperkuat perlindungan terhadap para korban. Menurut Martinus, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kementerian HAM juga mendorong penguatan peran Dinas Kependudukan dan juga pencatatan sipil di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO. Martinus juga menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perdagangan orang karena tidak hanya menjadi negara pengirim tetapi juga negara penerima korban. Karena itu seluruh gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat nasional hingga daerah diminta bekerja lebih optimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Itu dia informasi dari Kota Pontianak. Mengawali bersama kita di kabar dari Kalbar dan kita menuju ke Sanggau. Kita dengarkan informasi Pertamina pastikan stok BBM subsidi di Sanggau tetap aman. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan.
2: Ya, baik rekan Budi, teman-teman dan juga pendengar, Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi di Kabupaten Sanggau tetap aman. Hingga saat ini seluruh SPBU di wilayah tersebut masih melayani penjualan BBM kepada masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Kalimantan Pertamina Patraniaga Edi Mangun mengatakan, pasokan BBM ke Kabupaten Sanggau masih berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mana distribusi BBM juga terus dilakukan melalui terminal BBM Pontianak. Yang mana menurut Edi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi. Pertamina terus memantau kondisi stok di seluruh SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Edi juga menambahkan, Pertamina tentu terus berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Yang mana langkah ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski menghadapi berbagai tantangan distribusi. Dan Edi juga berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi mengenai kelangkaan BBM. Ia mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan normal. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik. Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Antikong di mana polisi awasi antrean BBM di Antikong, dan informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, Budi dan rekan-rekan pendengar, ini masih terkait dengan antrian panjang mewarnai distribusi bahan bakar minyak BBM di SPBU Antikong, Kabupaten Sanggau. Dan ratusan kendaraan roda 4 dan sepeda motor mengantri untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring mengatakan kehadiran polisi di SPBU merupakan langkah preventif untuk memastikan distribusi BBM berlangsung sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara aman, tertib, dan tanpa hambatan. Selain itu juga ia menyampaikan pengawasan intensif dilakukan personil Polsek Antikong sejak adanya antrian panjang kendaraan terjadi. Nah, dampak dari perubahan harga BBM beberapa waktu lalu, selain memantau antrian kendaraan, petugas juga memeriksa ketersediaan stok BBM, memastikan pelayanan berjalan normal, serta mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah perbatasan. Selain itu, Kapolsek menegaskan selain melakukan pengawasan dan tuntut mengatur ketertiban pengantri, personil Polsek Antikong juga melakukan koordinasi dengan pengelola SPBU terkait kondisi stok dan pelayanan kepada konsumen. Nah, setiap petugas diperintahkan untuk mendeteksi lebih dini, ya, untuk apalagi terjadi kendala distribusi maupun lonjakan permintaan BBM. Doni mengimbau masyarakat tetap mematuhi aturan saat mengantri dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta juga segera melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan, penyalahgunaan, atau praktik distribusi BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Dan kita menuju ke Sintang, ya, di mana personel Polres Kadau berikan pengamanan penuh dalam kegiatan Jalan Sehat guna memperingati Hari Anak Nasional. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan Linda.
4: Baik, terima kasih rekan Budi. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, sebanyak 20 personil regu siaga Polres Sekadau mengamankan kegiatan Jalan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 yang digelar di lapangan SMA Karya Sekadau, Jalan Merdeka Selatan, Minggu 19 Juli 2026 pagi. Nah, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan arus lalu lintas tetap lancar. Pengamanan dipimpin Padal Regu Siaga Kasat Samapta Polres Sekadau, Ibtu Insan Malau. Personil ditempatkan di sejumlah titik persimpangan dan sepanjang rute jalan sehat untuk melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan peserta, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Nah, kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio dan dihadiri Kapolres Sekadau yang diwakili Kabakren AKP Inengah Mulyawan, Wakil Ketua DPRD Sekadau Jepray Raja Tugam, Staf Ahli Bupati Hermansyah, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sekadau Haji Damsir, Kepala Bangkalbar Cabang Sekadau Reva Rituan Martiviana, para kepala OPD, guru, orang tua, dan pelajar. Nah, sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Subandrio mengatakan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan, pendidikan, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ia juga mengajak seluruh pihak menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah anak, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. Usai pembukaan, peserta menempuh rute dari Jalan Merdeka Selatan menuju Jalan Merdeka Timur, berputar arah melewati Jalan Panglima Naga, kemudian kembali finish di depan SMA Karya Sekadau. Nah, kegiatan ini semakin semarak dengan senam bersama dan pengundian door prize. Nah, Ibtu Malau mengatakan personil telah disebar di sejumlah titik untuk memberikan rasa aman kepada peserta sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan selama kegiatan berlangsung. Fokus kami memastikan seluruh peserta dapat mengikuti jalan sehat dengan aman dan nyaman, sementara arus lalu lintas tetap berjalan lancar. Bersyukur seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan kondusif. Nah, ia menambahkan, Hingga kegiatan berakhir tidak ditemukan gangguan Kamtibmas maupun kendala berarti di sepanjang rute jalan sehat. Pengamanan berjalan sesuai rencana sehingga peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Sekadau dapat berlangsung lancar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Pemkab Sambas mempercepat pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Wahyu, silakan.
5: Baik, benar sekali Budi, dari Kabupaten Sambas informasinya datang dari pemerintah Kabupaten Sambas yang baru saja menyampaikan bahwa percepatan realisasi sebuah program strategis nasional dan juga daerah katanya. Dan memang fokus utama sektor infrastruktur serta pendidikan, dan langkah ini diambil guna mendongkrak konektivitas antar wilayah, itu paling tidak yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Kemudian juga memutar roda perekonomian sekaligus tadi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah perbatasan katanya. Hal ini disampaikan pada saat rapat kemarin, terutama rapat evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan agenda daerah Kabupaten Sambas yang digelar di Kamis kemarin. Dan beberapa proyek besar yang menjadi fokus utama pembahasan diantaranya adalah realisasi sekolah integrasi nasional, kemudian program sekolah rakyat juga yang sudah mulai berjalan, serta akselerasi pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan untuk konektivitas masyarakat Kabupaten Sambas. Karena memang satu pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu ya, warga Jawa itu sempat datang ke kantor DPRD Kabupaten Sambas dan memang mendesak terkait dengan titik-titik perbaikan jalan yang ada di Kecamatan Jawa, juga menanyakan terkait dengan stabilitas harga kelapa, kemudian persediaan BBM subsidi, kemudian dan transparansi daripada pengelolaan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Tanggapan ini belum audiensi ini belum mendapat tanggapan resmi dari pemerintah Kabupaten Sambas. Hanya saja audiensinya berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh masyarakat Jawa pada saat itu sudah tersampaikan dengan baik, dan nanti kita lihat bagaimana kedepannya terkait dengan bahasan ataupun tindak lanjut daripada pemerintah Kabupaten Sambas menanggapi hal ini dari masyarakat Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi dari Sambas, dan rekan-rekan serta pendengar dan juga pemirsa, kita break sejenak dan tentunya berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan informasi lainnya tentunya kami akan hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan administrasi kependudukan guna mencegah perdagangan bayi lintas negara. Manipulasi dokumen kependudukan menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan bayi lintas negara. Temuan ini disampaikan Komisioner KPAI Ai Mariati Soleha saat rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta para camat. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI selama hampir 2 tahun, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Sindikat diketahui beroperasi di sejumlah daerah mulai dari Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Jakarta hingga Jawa Barat. Menurut KPAI, para pelaku memanfaatkan pembuatan dokumen identitas termasuk akta kelahiran dengan melibatkan orang tua maupun pihak ketiga. Anak-anak kemudian diduga dikirim ke luar negeri untuk dieksploitasi dalam jaringan kejahatan transnasional. KPAI bersama Dukcapil, Imigrasi dan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum kini memperkuat koordinasi guna mencegah celah manipulasi data kependudukan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita menuju ke Antikong, di mana WNI korban sengatan listrik di Malaysia kondisinya mulai membaik. Informasi ini kita dengarkan bersama Jiki. Silakan Jiki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan kondisi Donatus Sidik, 19 tahun, warga Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, yang kemarin mengalami kecelakaan kerja di Serian, Sarawak, Malaysia, berangsur mulai membaik. Dan pihak keluarga telah mengajukan permohonan pulang atas permintaan sendiri untuk melanjutkan pemulihan di kampung halamannya. Ayah korban, Sawek, mengatakan luka bakar yang dialami putranya mulai mengering dan kondisi fisiknya juga semakin membaik. Donatus juga sudah dapat duduk, bergerak secara mandiri, serta menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah bersama keluarganya. Dan Sawek mengaku bersyukur karena selama menjalani perawatan, seluruh pelayanan medis berjalan dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan pendampingan sejak proses pemulangan dari Malaysia hingga penanganan di rumah sakit. Kemudian sementara itu, salah satu keluarga Donatus, Antonius Angel, membenarkan Donatus mengajukan pulang atas permintaan sendiri setelah kondisinya dinilai stabil. Nah, permohonan tersebut telah disetujui pihak rumah sakit dengan persetujuan keluarga sesuai prosedur yang berlaku. Dan ia juga menjelaskan seluruh administrasi dan biaya perawatan telah diselesaikan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sementara proses kepulangan difasilitasi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Barat menggunakan ambulan hingga desa Surut Tembawang. Dan menurutnya, setibanya desanya, Donatus bakal dievakuasi menuju kediamannya di Dusun Gita Jaya menggunakan tandu.

0: Taufolur menggelar fokus grup discussion FGD penyusunan desain intervensi komoditas kelapa sawit di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapirida Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, penyuluh perkebunan, pemerintah desa, kelompok pekebun, serta berbagai mitra pembangunan. Perwakilan Bapirida Kabupaten Sanggau, Jungkas, mengatakan FGD membahas hasil pendataan dan pemetaan pekebun yang telah dilakukan pada kegiatan lapangan sehari sebelumnya. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi pekebun, seperti legalitas lahan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas serta akses terhadap pendampingan dan kemitraan. Selain itu juga dijelaskan, terkait dengan hasil pendataan pekebun juga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah, yang mana menurutnya data yang akurat tentu juga akan membantu pemerintah menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pekebun swadaya. Dan selain itu, Firtianto juga menegaskan, melalui FGD tersebut peserta menyusun rekomendasi awal berupa penguatan basis data pekebun, peningkatan kapasitas melalui GAP, penguatan kelembagaan, percepatan legalitas lahan dan STDB, pengembangan sistem traceability, serta peningkatan kemitraan dan akses pembiayaan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Polres Sambas perkuat dukungan tim dayung untuk pembinaan atlet berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
2: Baik Budi, Polres Sambas baru saja menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Sambas, khususnya adalah olahraga dayung. Dukungan tersebut disampaikan oleh Kapolres Sambas langsung AKBP Wahyu Jati pada saat bersilaturahmi dengan atlet tim dayung putra Bipsa Polres Sambas yang sepertinya juga milik Polres Sambas. Ini ada tim dayung lah untuk Polres Sambas. Dan memang Kapolres mengatakan selain menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian sempat juga kemarin mendukung ketahanan pangan serta menjalankan berbagai program pemerintah lainnya, Polres Sambas juga nantinya akan memberikan perhatian terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda. Karena memang jelas kalau misalnya aktivitasnya bermanfaat, maka akan terhindar dari gerakan-gerakan lain seperti narkoba dan lain sebagainya. Katanya itu yang kemudian disampaikan oleh Kapolres Sambas. Dan memang Kapolres juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi putra para atlet, katanya pelatih dan pengurus tim dayung putra Bipsa Polres Sambas ini yang terus berkomitmen mengembangkan prestasi olahraga, katanya. Artinya Polres Sambas ini sudah punya tim dayung. Nanti kita lihat, karena di Kabupaten Sambas ini lomba dayung setahun kayaknya ada puluhan, belasan sampai puluhan. Jadi kita lihat apakah tim dayung dari Polres Sambas ini nantinya dapat juga melawan tim-tim yang sudah cukup lama di Kabupaten Sambas. Menarik rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang ya, di mana warga tampak antusias mengikuti acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama RRI Sintang dan Korem 121 Alam Bana Wanawai. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana euforia Piala Dunia 2026 terasa begitu semarak dalam kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar RRI Sintang berkolaborasi dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai di Media Center Korem 121 Alam Bana Wanawai pada Senin 20 Juli 2026 dini hari. Ratusan warga Sintang berbondong-bondong memadati lokasi untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol. Nah, sebelum pertandingan dimulai, suasana semakin meriah dengan lomba karaoke berhadiah yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Para peserta menampilkan kemampuan terbaik mereka, sementara penonton memberikan dukungan dan ikut menikmati hiburan yang disiapkan panitia. Nah, kegiatan ini menjadi pembuka yang menambah semarak malam final Piala Dunia. Setelah lomba karaoke dan pembagian hadiah kepada para pemenang, masyarakat bersama anggota Korem 121 Alam Bana Wanawai berkumpul di depan layar lebar untuk menyaksikan partai puncak. Sorak-sorai penonton mulai terdengar sejak peluit awal dibunyikan, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion. Nah, pertandingan berlangsung sengit dengan jual beli serangan dari kedua tim. Argentina juga berupaya mempertahankan dominasinya, sementara Spanyol tampil disiplin dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Nah, hingga peluit panjang dibunyikan, Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Argentina, sekaligus memastikan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. 2026. Nah, meski tim yang didukung sebagian penonton harus menelan kekalahan, suasana nobar tetap berlangsung tertib dan penuh support.

0: aktivitas, para pendukung kedua tim saling memberikan apresiasi atas jalannya pertandingan yang berlangsung menarik hingga akhir laga. Kolaborasi RRI Sintang dan Korem 121 Alam Banda Wanawai melalui kegiatan Bola Gembira ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan antara prajurit, insan penyiaran, dan warga Sintang. Antusiasme masyarakat yang memadati lokasi sejak malam hingga pertandingan berakhir menjadi bukti tingginya kecintaan terhadap sepak bola serta semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda, informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya. Linda di Sintang, terima kasih.
0: Terima kasih rekan Budi.
1: Dan terima kasih kepada Jeki di Antikong.
2: Terima kasih kembali juga Budi.
1: Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terakhir, terima kasih Wahyu di Sambas.
4: Terima kasih Budi dan rekan-rekan lain.
1: Ya, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Rekan-rekan sehat selalu, dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
7: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
8: Semitau 99 MHz,
9: Putu Sibau 101 MHz,
10: Badau 95,9 MHz,
11: dan Sekadau 94,2 MHz.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyadi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
6: Dikritik katanya.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dada mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh